0: 96.6 Narkoga Radio Bali. Waktunya kita masuk ke jam rawan lagi.
1: Wah, jam rawan. Tapi sebelumnya sapa dulu dong, itu temennya tadi nyapa loh.
0: Yoi, ada Indra Permana yang berada di perjalanan menuju suatu tempat sepertinya.
1: Ih, tapi beneran itu di perjalanan?
0: Iya, sambil dengerin lagu Adam Song yang live yang tadi. Woi, mantap Indra. Semoga perjalanannya tidak terlalu macet. Iya. Dan apapun yang dilaksanakan hari ini berjalan dengan baik ya.
1: Iya. Oke. Semangat. Terima kasih sudah atensi di Alkoga Kakak.
0: Terima kasih Kakak Indra. Asik, asik. Nah, mungkin Kakak Indra mau ikutan yang berikutnya Kakak Indra.
1: Nah, boleh. Karena sekarang sudah jam 8 pagi ya.
0: Betul, betul.
1: Kita masuk di sesi ngobras kita, ngobrol asik edisi kali ini adalah racik.
0: Ramalan racik. Nah, buat Kakak Indra dan Alkogers yang lainnya. Uh-huh. Sekarang pihak Anda memiliki pilihan lagi. Okay. Pilihan ini akan mempengaruhi 1 minggu 2 jam ke depan.
1: Kenapa harus 2 jam itu, Yud?
0: Man tadi dikasih ngasih 2 minggu kan? 1 minggu aja deh. Tapi ini kan harinya tenget ya, tambahin lagi 2 jam.
1: Ya extend. Kenapa 2 jam? Bisa aja 30 menit, 5 menit atau apa gitu.
0: Enggak kerasa dong. 2 jam aja. Soalnya kan antara WIT sama WIB kan bedanya sampai 2 jam.
1: Oh, gitu.
0: Nah, ada tapi ini beneran, kalau masalah pilihan ini memang kita sudah siapkan bagi Anda indikator gambarnya ya.
1: Iya.
0: Boleh dikasih tahu Mika seperti apa itu?
1: Boleh. Di situ ada mesin gini ya, mesin apa sih namanya?
0: Minuman itu ya.
1: Mesin minuman, tahu kan Alkogers?
0: Vending machine.
1: Iya, yang kita masukin koin itu langsung keluar minumannya, tapi nggak koin ya sekarang ya.
0: Oh, uang sekarang kertas ya. Uang kertas sama gini juga QR code juga bisa.
1: Oh
0: beberapa.
1: Iya, canggih ya. Pak ya.
0: Luar biasa ya.
1: Iya, jadi di sana ada mesin minuman itu loh Alkogers, dan sebenarnya itu satu gambar, cuma ada dua mesin di sana. Ada yang mesin berwarna merah itu gambar nomor pertama, dan mesin warna putih itu nomor dua. Silahkan dipilih. Anda kira-kira kalau aus mau menghampiri yang mana dulu?
0: Nah,
1: sebelum ngeliatin, okay, saya mau minuman ini nih, gitu.
0: Benar.
1: Tapi kan kita kadang gini ya, kita nggak tahu kan isinya apa, tapi kita nyamperin ke satu mesin dulu.
0: Benar.
1: Kita telusuri yang lain, gitu kan.
0: Jadi pertimbangannya Anda lagi haus dan Anda ketemu mesin ini, jadi Anda tidak bisa nyari warung Madura dulu untuk misalkan. Mas, saya punya ini dong, gitu kan boleh, nggak boleh dulu. Atau warung-warung yang lain nggak boleh.
1: Ya.
0: Hanya dua mesin ini.
1: Iya.
0: Nah, perbedaannya di warna ya?
1: Di warna. Mm-hmm. Anggaplah Anda nggak tahu itu isinya apa gitu. Okay. Mungkin Anda kepikiran udah mau cari kopi gitu kan.
0: Benar.
1: Kopi botolan gitu, atau kopi kaleng. Tapi kan nggak tahu ya mana yang isiannya kopi kalau dari jarak jauh gitu, dari jarak segini lah ya kita ngelihat gambar ini. Mana yang Anda samperin lebih dulu, Alkogers?
0: Nah, yang sebelah kiri yang berwarna merah, mm-hmm, atau yang sebelah kanan berwarna putih.
1: Iya.
0: Wah, kalau dikerek kita hormat. Merah putih dong jadi.
1: Iya, tapi kalau yang dikerek itu atas bawah.
0: Iya, ini kiri kanan ya, berarti bukan bendera. Jadi silakan Alkogers, silakan pilih dan nanti akan kita bacakan hasil dari penerawangannya Jenga Mika hari ini lewat WhatsApp di 08123615569.
1: Yes, nanti dibantu juga oleh
0: Om.
1: Iya, Om. Ya.
0: Call me Om, yes.
1: Om Yuda.
0: Iya, ada yang bisa saya bantu deh.
1: Boleh gabungan di Instagram kita di @alkogafm dan Facebook kita di @elangkosagagana.
0: Kita akan tunggu sampai pagi nanti tentunya masih bersama dengan Om Yuda.
1: Saya aneh ngomongin diri saya. Ayo.

0: Dari keagungan dan nilai-nilai luhur masa lalu, redaksi Elkoga Radio Bali mempersembahkan Elkopedia, ensiklopedia tentang Bali ala Elkoga Radio Bali. Mari kita simak, ini salah satunya.
1: Buka nangkep balangi dadua, maka dadua tuara bakat. Sesenggakan ini memiliki makna khusus yang jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, berarti ibarat menangkap dua belalang, malah keduanya tak dapat ditangkap. Kerap kali kita menginginkan banyak hal sekaligus dalam satu waktu, namun malah membuat kita tidak mendapatkan apa-apa. Pengibaratan ini mengingatkan kita agar jika memiliki keinginan maupun tujuan, fokuslah merealisasikan satu terlebih dahulu. Merealisasikan banyak hal dalam satu waktu hanya membuat kita kelabakan yang akhirnya tidak mampu mendapatkan apapun. Jangan sampai usaha yang sudah kita lakukan membuahkan hasil yang sia-sia.
2: Kiki, pulang yuk, Ki.
3: Terus kenapa?
2: Aku mau bikin tugas biologi nih. Tugasnya lumayan banyak loh.
3: Emang mau kemana?
2: Yuk, ke warnet deket rumahku aja. Nanti kita ngeprint di rumah bareng.
3: Hah, warnet? Masih zaman pergi-pergi gitu. Internet sekolah kita kenceng loh.
2: Masa sih? Coba, aku cek. Oh, iya loh, Ki. Kenceng banget. Ini, aku coba download buku dulu ya.
3: Iya dong, sekolah kita kan pakai koneksi era akses, koneksi yang stabil, pelayanannya juga ramah.
2: Terus, kalau misalnya ada gangguan internet, gimana?
3: Nggak usah khawatir. Layanan Channel 11 punya call center 24 jam yang siap bantu secara profesional.
2: Wih, keren banget. Kok kamu tahu banyak?
3: Iya dong, secara di rumah aku juga pakai era akses, jadi terasa banget luasnya.
2: Wah, boleh juga tuh. Recommended banget ya.
3: Era Akses beralamat di Jalan Bypass Ngurah Rai nomor 274 Amakom, telepon di 081-138-62666, Facebook di Era Akses, Instagram di era_akses, dan info di info@cakalintas.net.id.
4: Hadeh, punya suami persis panbalang tamak, ada aja yang diakalin. Ji, Ji, Mih Dewa Ratu, kenapa halaman sempit gini dicongcong-congcong? Mau buat apa, Ji?
5: Mau tak jadiin tebu modern, Bu? Tuh, bagus ya. Bisa jadi meja untuk santai juga. Haji gitu loh.
4: Tebel? Duh, Haji. Rumah kita tipe 3S gini. Sana-sini sempit. Mana bisa dibuatin begitu?
5: Bisa, Bu. Justru karena sempit tuh kita harus kreatif. Ada selah 80 cm, bisa kita jadikan tebe modern. Pelan-pelan kita sudah nerapin zero waste. Sampah dapur harian kita, sampah ritual kayak canang yang jelas semua adalah organik, celepin dini. Rumah kita bersih dan bisa jadi subur karena menghasilkan kompos.
4: Terus sampah plastik dan anorganik lainnya gimana?
5: Untuk sampah plastik, kita pilih dari rumah dan diproses ke TPS 3R. Hasilnya bisa jadi barang yang bisa mendatangkan pis. Cuan, sampah tuh nggak lagi jadi masalah, malah jadi berkah. Dengan tebu modern, sampah organik bisa jadi pupuk.
4: Wah, kalau begitu tiap keluarga bisa mandiri ya? Nggak perlu tunggu TPA penuh lagi.
5: Betul. Bayangin deh, kalau semua orang ngolah sampah dari rumah, pulau ini bakal tetap bersih, indah, sehat buat anak cucu kita nanti. Daripada protes, ngabisin energi. Mending siapin sampah organiknya biar langsung dimasukin sini.
6: Sampah bukan sekedar dibuang, tapi harus dikelola. Mari kelola sampah dari sumbernya. Bersih dari rumah, lestari untuk Bali. Karena Bali bukan hanya destinasi, tapi rumah kita bersama. Mari kelola sampah dari sumbernya, agar Bali resik, becik, lan acik.
0: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh
7: 96.9
8: Elkoga Radio Bali.

0: Lebih baik di situasi yang kedebak-kedebuk ini, yeah. Anda perlu satu ilmu.
1: Apa itu?
0: Ilmu manajemen.
1: Wah, kirain ilmu kanuragan.
0: Ilmu manajemen ini kanuragan juga sih sebenarnya jatuhnya.
1: Tapi benar sih yang dibilang Yuda ya, karena manajemen ini kan ilmunya itu dimensinya paling luas, Elkogers, dan ketika kita bisa mendalami serta mengetahui serta menguasai ilmu yang satu ini, ya sedikit enggaknya masalah bisa diminimalisir lah ya.
0: Bener banget. Dimana lagi kalau enggak kita carinya di kampus Timi Handayani. Jadi kalau misalkan mengaplikasikan ilmu manajemen di zaman sekarang, itu bisa dipakai jadi apa ya, misal jadi pegawai negeri, menjadi pegawai perusahaan, membuat bisnis sendiri di berbagai bidang apa aja, itu bisa ya. Dan tau gak Elkogers, kalau ternyata kampus manajemen terbaik di Bali atau Timi Handayani itu adalah kampus sekolah tinggi yang pertama, yang paling legend, yang paling fokus, paling spesialis dan konsisten pada ilmu manajemen yang berdiri sejak tahun 1979.
1: Wah, sudah lama sekali ya, saking legendnya, kampus yang satu ini juga terkenal dengan alumni-alumninya yang terbukti sukses semua, terserap di berbagai bidang pekerjaan, pemerintahan, swasta, bisnis, industri, bahkan menjadi pengusaha-pengusaha sukses di Bali maupun luar Bali ya, Kogers.
0: Dan kalau kita mau tahu di mana ada lokasi kampusnya, itu ada di Denpasar ya. Dan kalau kita lihat, selain menjadi pengusaha-pengusaha yang sukses itu bisa, ternyata untuk bidang AI memerlukan ilmu manajemen juga.
1: Oh iya.
0: Teknologi digital juga perlu ilmu manajemen ya. Jadi harus di manage dengan baik berdasarkan ilmu manajemen yang lengkap dan terbukti efektif. Untuk lokasi ada di Jalan Dukat Banyusari nomor 17 Denpasar, di ujung Jalan Sudirman Denpasar, dekat SMA 2 Denpasar ya. Jadi kalau habis kuliah mau nge-mall, mau nugas, mau hangout, bahkan mau kerja, gampang, tinggal sat-sat dari kampus Timi Handayani, gampang kemana-mana.
1: Sangat strategis sekali tempatnya Elkogers. Jadi kalau kuliah di sini, benefitnya banyak lah kita dapatkan ya. Kalaupun Anda pengen daftar hari ini, bisa banget Elkogers. Informasi dan pendaftaran silahkan langsung WhatsApp ke nomor 082-145-666-199. Sekali lagi di nomor 082-145-666-199.

0: Kenapa kalian berkelahi?
1: Ini dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
0: Ah, radio C, mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
2: 96.9
1: aci ya? Radio apa nih?
0: Ini Elkoga Radio Bali.

0: 96.6 Alkoga Radio Bali. Ribuan memori akan bisa kita buat di kampus Alkogers. Apalagi kampusnya bisa memberikan berbagai macam ilmu yang saling terkait di antara satu bidang dengan bidang lainnya.
1: Iya. Dan kalau kita berdua sih sangat merekomendasikan sekali Anda kuliah di Fakultas Pertanian Sains dan Teknologi Universitas Warmadewa yang bernaung di bawah Yayasan Sri Kesari Warmadewa, dan ini adalah pilihan yang cocok sekali untuk Anda yang ingin punya karir yang stabil di kemudian hari ya. Terus ada juga bisa berkontribusi pada ketahanan pangan, bahkan berwirausaha dengan modal yang potensial berkembang. Apalagi pertanian modern di era sekarang juga nggak hanya tentang bercocok tanam saja, ekogers, tapi juga melibatkan teknologi serta menawarkan tantangan untuk Anda yang tertarik dengan dunia sains, teknologi, dan inovasi.
0: Dan di sini ada 4 program studi terakreditasi unggul yang bisa Anda pilih. Yang pertama ada agroteknologi yang berkonsentrasi pada budidaya pertanian dan produksi serta pengelolaan produk hortikultura, perkebunan pangan, dan yang memiliki nilai ekonomis tinggi untuk konsumsi maupun estetika lanskap guna menunjang pengembangan pariwisata. Kedua, ada prodi peternakan, mempelajari semua ilmu pengetahuan dan kegiatan praktek yang terkait dengan peternakan, antara lain teknologi produksi pemuliaan, nutrisi dan teknologi pakan, teknologi pengolahan hasil ternak, serta manajemen dan agribisnis. Ketiga, ada teknologi pangan dan hasil pertanian yang berkonsentrasi pada penanganan pasca panen, pengawetan, pengolahan pangan, termasuk pangan tradisional dan pangan fungsional. Dan yang keempat, ada prodi manajemen sumber daya perairan dan perikanan yang berkonsentrasi dalam pengembangan ekonomi biru di bidang manajemen sumber daya perairan yang berwawasan ekowisata, berlandaskan kearifan lokal segar kerti, serta memperhatikan Sustainable Development Goals.
1: Dan prodinya udah ya. Selanjutnya dari staf pengajarnya, terdiri dari dosen tetap dibantu oleh staf pengajar dari instansi kedinasan dengan kualifikasi profesor, doktor, dan magister. Kelasnya juga di sana bersih dan ber-AC, Alkogers, apalagi ada laboratorium pembelajaran dan penelitiannya yang sangat amat lengkap, serta free wifi dengan akses internet super cepat. Hari ini pun Anda bisa langsung daftar kuliah di Fakultas Pertanian Sains dan Teknologi Universitas Warmadewa. Informasi lebih lengkap silakan bisa langsung diklik saja di sipanmaru.warmadewa.ac.id atau bisa langsung hubungi Insinyur Iwayan Sudiarta MP di nomor 081338665310, bisa juga dengan Dr. Inengah Mulyarta SSI MSI di nomor 081338576547.

0: 96.9 Elkogar Radio Bali. Heyo, apa kabar Elkogar? Apakah sudah memilih pilihan yang kami berikan tadi?
1: Sudah pastinya. Ini udah ada beberapa orang yang
0: memilih.
1: Ya, memilih dari gambar yang udah kita publish ya tadi. Coba kita cek dulu di via Instagramnya Elkogar Radio Bali.
0: Boleh.
1: Tempatnya Elkogar FM. Di sini yang sudah bergabung ada Adi Suputra.
0: Adi Suputra, yes.
1: Ya, milih gambar yang pertama yang warna merah.
0: Warna ya. Merah.
1: Terus selebihnya itu yang milih gambar nomor 2 ada BB Pariarta.
0: BB. Yes.
1: Terus ada Ayu Puja juga. Ada Dani ya yang milih gambar nomor 2. Terus ada juga di sini, bentar di WhatsApp kita ada Made Hendra Saputra yang hanya menyapa kita pagi hari ini.
0: Selamat pagi.
1: Dari Marga Tabanan ya. Terus ada Dandi milih gambar nomor 1. Habis itu Bunda Eli Lastra di Luklu ya, selalu hadir ya Damika. Terima kasih Bunda. Pilih yang nomor 1 katanya. Oke. Terus ada siapa lagi nih? Ada Bu Ayu di Ubud. Kalau Bu Ayu milih gambar nomor 2 aja.
0: Oke. Sebanyak yang milih nomor 1 tapi nomor 2 juga banyak ya.
1: Iya, benar.
0: Gimana nih? Kita mau yang berani dulu atau yang suci dulu?
1: Boleh, Yuda mau yang mana dulu dibahas?
0: Saya mau gambar yang berani dulu deh. Yang warna merah berarti ya.
2: Merah yang berani.
1: Ya, kalau misalnya kita ngomongin yang milih gambar nomor 1, sepertinya ada banyak PR berkaitan dengan menata diri sendiri.
0: Oke.
1: Jadi selama seminggu ke depan usahakan hindari gibah, hindari ngomongin orang.
0: Betul.
1: Hindari membicarakan keburukan orang, gitu kan. Walaupun orang bilang review, kita kan nggak gibah, kita kan nggak gosip, kita kan nge-review dia.
0: Bukan manusia.
1: Iya, karena gini, kenapa dibilang review? Berarti kan itu real.
0: Real.
1: Gitu. Kalau misalnya gibah, gosip itu kan kayak
0: masih gini ya.
1: Isu. Gitu. Makanya kita kan nge-review, berarti itu emang faktanya dia begitu gitu.
0: Pingin tak kosot jidat yang ngomong gitu. Pembelahannya bagus banget ya.
1: Iya, karena itu akan jadi hal yang kalau misalnya Anda terjun di dalamnya atau berkutat di dalam itu, mungkin bukan Anda ya jadi bigosnya atau biang gosipnya. Tapi ketika Anda masuk di circle yang membicarakan keburukan orang lain, ini lebih ke gini ya, banyak orang. Sepertinya akan ada potensi terlibat sama banyak orang, tapi bisa ditegesin gitu loh, enggak, aku gak mau gabung di sini gitu.
0: Betul.
1: Beda kalau misalnya ngobrolin berdua nih, diskusi. Nah itu energinya beda, mungkin itu lebih ke curhat sih ya. Pokoknya hindari yang rame-rame terus ngomongin, dia gitu ya gitu. Nah itu hati-hati itu.
0: Ternyata bener gitu.
1: Walaupun benar adanya gitu, karena memang ini kayak agak sensitif di selama seminggu ke depan ini yang milih gambar nomor 1 ini. Jadi ada banyak PR yang berkaitan dengan penataan diri, habis itu juga manajemen emosi gitu ya. Jangan sampai Anda bingung, emosi orang lain itu nempel di Anda, Andanya chaos gitu. Anda merasa bahwa itu emosi Anda, banyak yang kejadian gini.
0: Wah, itu untuk nomor 1 ya. Hati-hati berbicara dengan banyak orang. Jangan mengatasnamakan review lagi.
1: Iya.
0: Sama aja tuh kayak gibah ya.
1: Benar.
0: Okay.
1: Soalnya kalau misalnya keceplosan gitu ya, terlibat di dalamnya, terus Anda mengiyakan, abis itu Anda terlibat lebih jauh di dalam obrolan itu. Nah, Anda gak tahu kan yang mana nih yang pro dan kontra di situ gitu. Jangan sampai nanti Anda yang kena masalah gitu.
0: Betul. Nah, itu untuk warna merah. Yang

0: gitu, rambutnya pasti bagus. Nggak aman, posisinya nggak aman ya. Yang milih gambar nih rata-rata nggak aman, tapi ada sisi bagusnya ya. Kalau misalnya tadi kan yang milih gambar pertama ini nanti kalau bisa menahan diri, dia akan berpotensi selamat dari hal-hal yang nggak bagus gitu kan, namanya betul, tercoreng gitu, jangan sampai begitu gitu. Nah, yang milih gambar kedua, yang milih gambar putih ini ya, vending machine yang putih ini.
1: Vending machine
0: ini. sepertinya akan ada chaos sedikit. Tapi ini kayak nggak yang rame-rame.
1: Oh,
0: entah
1: rame-rame.
0: Itu dia sama atasannya atau dia sama rekan kerjanya satu orang.
1: Head to head ini ya.
0: Head to head. One by one gitu.
1: One by one gun.
0: Sepertinya akan potensi select ataupun clash-nya ada.
1: Betul
0: gitu.
1: Betul.
0: Jadi ini juga tipikal yang ketika ada masalah dia mangkir.
1: Oh.
0: Dia kayak udahlah ya, udah diamin aja lah gitu.
1: Wah, udah by one tapi malah mangkir.
0: Karena untuk menciptakan harmoni. Oh. Ada tipikal orang yang begini, memang kayak nggak langsung kan ada tuh tipikal orang yang ketika dihadapkan dengan masalah konflik sama satu orang gitu ya, nggak cocok, ada yang langsung tuh ngomong okay, kita nggak cocoknya di mana nih, clearin sekarang gitu. Ada ini yang milih gambar nomor 2 tipikal yang nyari jalan muter gitu loh. Enggak dulu deh, aku butuh ketenangan kayak gitu.
1: Oh, karena ingin mencari kesucian lahir batin ya. Ingin ketenangan lahir batin ya.
0: Tapi potensinya kan disalahpahami lebih besar lagi. Itu yang mesti diwaspadai ya. Jadi kalaupun memang Anda tipikal yang sepertinya ini orang yang milih gambar nomor 2 ini potensi konfliknya di minggu-minggu ini akan sama yang lugas gitu loh.
1: Oh, gitu.
0: Yang to the point gitu.
1: The point, ya.
0: Jadi yang bisa saya sarankan kalaupun memang benar adanya begitu, diterima aja obrolan dari dia ataupun kayak tampung aja gitu.
1: Okay.
0: Karena Anda bakal mendapatkan kayak pikiran yang terbuka berkaitan dengan bagaimana manajemen konflik. Jadi yang selama ini sebelumnya selalu ngindar dari konflik, di minggu ini Anda akan belajar menghadapinya gitu, lewat konflik dengan orang ini. Jadi kayak orang ini tuh kayak secara gak langsung jadi guru gitu loh, walaupun nyebelin gitu.
1: Suhu. Guru.

0: menjadi akhir dari pertemuan kita hari ini.
1: Iya.
0: Youth of the Nation, masa depan dunia itu terbentuk dari gimana cara kita melihat dunia sekarang. Ya. Mau ikutan konflik boleh, tapi lihat efeknya. Ya. Kemudian akan mau gibah boleh, tapi lihat efeknya. Kalau gibahnya sampai mengorbankan diri kita, gimana masa depan kita nanti? Asik.
1: Ya, karena masa depan diraih saat ini.
2: Datang lagi. Ya.
0: Satu minggu dua jam ke depan ya.
1: Iya, satu minggu dua jam. Ya ampun, semangat ya Elko Girls, ambil pesan-pesan positifnya.
0: Betul.
1: Dari kita ya. Pasti selalu ada hal-hal positif lah.
0: Betul.
1: Selama seminggu ke depan, walaupun mungkin ketika kita lihat sosmed, aduh-aduh gimana,
0: aduh,
1: ini
0: aduh.
1: Bakalan nanti ya gitu.
0: Ting-ting. Mau ngobrol dong, ah gibah lagi. Bukan gibah kok, review, oke deh.
1: Atau gini, kamu tahu gak?
0: Kamu tahu nggak?
1: Iya, berhubung sudah jam 9 pagi, waktunya Mika Karisa pamit dari Alkoga Fresh Morning. Ikatan darah yang menyatukan Anda
0: sepanjang masa. Selamat pagi.
1: Selamat melanjutkan aktivitas Anda.
0: And goodbye.

0: penuh luka, dengan wajah penuh noda. Bumi Pertiwi Indonesia tetap menopang rakyatnya.
1: Wahai putra bangsa, kembalilah ke pelukan Ibu Pertiwi, bumi Indonesia tercinta. Kembalilah.
2: Dan mari bersama-sama kita sembuhkan luka Ibu Pertiwi, Indonesia.

96,9 FM Alkoger Radio Bali. Halo, selamat pagi Alkogers. Kiki Widanti menemani ruang dengar Anda di ajang wacana seputar wanita. Pagi hari ini seperti biasa sampai jam 11 siang kita bahas seputar kecantikan pagi hari ini ya. Stay close.

similar. After No Way, Hilang Rasa, ini sudah membawa kita di pembuka ya di ajang wacana seputar wanita pagi hari ini. Elka Girls, gimana kabarnya? Semoga ya on point dan cantik, ganteng, dandan yang rapi karena memang mau ketemu orang. Walaupun juga dandan yang rapi untuk diri sendiri itu jauh lebih baik, Elka Girls ya. Semangat ya untuk hari ini, semoga apapun yang menjadi rencana Anda bisa berjalan dengan lancar ya. Seperti biasa, Elka Girls setiap hari Rabu di ajang wacana seputar wanita, topik bahasan kita adalah seputar kecantikan. Saya mau mengajak Anda untuk membahas tentang Anda yang memiliki kulit kering ya, khususnya memang kalau sudah memiliki kulit kering gitu kan, kita memang agak susah ya, agak tricky gitu memilih make up. Salah satunya adalah bedak. Jadi ada beberapa hal ya yang harus kita hindari gitu kan, yang ya harus tricky lah ya, agar tidak salah pilih bedak, Elka Girls. Karena kalau misalkan kita salah pilih bedak, itu akan jadi crack ya, ataupun nanti bedaknya gak mau nempel sempurna di kulit kita, Elka Girls. Nah, saya punya beberapa rekomendasi atau tips lah ya, untuk buat Anda yang memang punya kulit kering, agar menghindari kesalahan-kesalahan atau kekeliruan, agar tidak salah pilih bedak untuk kulit Anda yang kering. Itu akan kita bahas sampai nanti tepat di jam 11 siang. Jadi untuk itu tetap atensi di 96,9 FM Elka Girls di Bali bersama Kiki Widanti.

0: Halo.
1: Halo Ayu, gimana? Paket gelas untuk hadiah pernikahan kamu udah sampai belum?
0: Kak Amel, udah nih kak. Makasih ya, gelasnya lucu-lucu banget.
2: Kakak beli di mana sih? Kakak kan nggak suka belanja keluar rumah.
1: Tenang aja, kakak belinya di Dapur Prima kok.
0: Dapur Prima? Memang mereka bisa beli online ya?
1: Kamu ini kudet deh. Sekarang Dapur Prima bisa belanja lewat website resmi mereka dan juga di online store di Tokopedia dan Shopee juga loh. Nggak hanya itu, Dapur Prima juga menerima pemesanan lewat WhatsApp. Jadinya praktis banget.
0: Wah, aku baru tahu loh kak, kalau Dapur Prima bisa belanja secara online juga. Ya udah deh kak, aku bakal kepoin dulu website dan online store-nya ya. Bye!
1: Tunggu! Jangan lupa juga kunjungi cabang terdekatnya ya. Dapur Prima merupakan pusat perlengkapan dapur dan rumah tangga terbesar dan terlengkap di Bali. Parkirnya luas, suasana belanja nyaman, pelayanan ramah, dan harganya terjangkau. Kunjungi Dapur Prima terdekat di Panjer, Dalung, Jalan Buana Raya, Monang Maning, Kedonganan, Nusa Dua, Gatot Subroto, dan Celuk Sukawati Gianyar. Dapur Prima menyediakan semua kebutuhan perlengkapan dapur dan rumah tangga Anda. Mulai dari barang pecah belah, elektrik, stainless steel, plastik, dan kain. Kini, belanja di Dapur Prima jadi lebih mudah melalui website dapurprima.co.id. Jangan lupa juga WhatsApp-nya di 0812-8583-5397. Sekali lagi, 0812-8583-5397. Lengkapi alat dapur dan rumah tangga Anda hanya dari rumah. Dapur Prima, pilihan terbaik keluarga Anda.

96,9 FM Koger Radio Bali. Bedak itu memang menjadi salah satu produk make up yang hampir selalu digunakan ya untuk menyempurnakan riasan. Selain membantu meratakan warna kulit, bedak itu juga mampu menyamarkan ketidaksempurnaan dan membuat make up terlihat lebih tahan lama. Tapi bagi pemilik kulit kering, memilih bedak yang tepat itu bukanlah perkara mudah. Setuju ya? Karena sebagian besar bedak itu punya fungsi menyerap minyak, sementara kulit kering justru kekurangan minyak alami. Jadi kalau misalkan salah memilih produk gitu ya, wajah bisa terlihat semakin kering, make up mudah pecah atau keki ya. Bahkan menonjolkan garis-garis halus pada kulit kita, Elkogers. Nah, supaya hasil riasan tetap halus dan nyaman digunakan sepanjang hari, ada beberapa hal yang perlu Anda perhatikan dalam memilih bedak untuk kulit kering ya. Bagi Anda pemilik kering, secara umum terdapat dua jenis bedak yang banyak digunakan, yaitu bedak tabur atau loose powder dan bedak padat atau compact powder, Alkogers. Nah, bagi Anda pemilik kulit kering nih, bedak padat itu lebih direkomendasikan karena biasanya itu mengandung lebih banyak emolien atau minyak yang dapat membantu menjaga kelembapan kulit. Sebaliknya, bedak tabur itu cenderung memiliki kemampuan menyerap minyak lebih tinggi sehingga berisiko membuat kulit Anda terasa semakin kering ya. Jadi Anda bisa memilih jenis bedak compact powder jika Anda memang memiliki kulit yang kering, Elkogers.

0: PT Klendis Sejahtera Abadi membuka lowongan pekerjaan untuk posisi Supervisor Area, Manager Operasional, HRD atau Rekruter dan Admin, Buyer atau Purchasing Fresh Food, Administrasi, Admin CCTV, Kepala Toko, Staff Stock Opnam, Teknisi AC, Teknisi Listrik, Building Maintenance, Satpam, Kasir, Pramuniaga, Sopir, Staff Gudang, dan Waker atau Penjaga Malam.
1: Dengan penempatan di Head Office Klendis, Toko Klendis Area Denpasar yaitu Gatsu, Bulung Indah, Pemogan, dan lainnya, Toko Klendis Area Gianyar yaitu Batu Bulan, Celup, Ketewel, Ubud, dan Keramas, Toko Klendis Area Badung Selatan yaitu Uluwatu dan Nusa Dua, Toko Klendis Area Badung Utara yaitu Mengwi, Sangeh, dan Dalung, Toko Klendis Area Tabanan, Toko Klendis Area Singaraja, serta toko cabang baru di Seririt yang akan segera dibuka.
0: Bisa datang bawa lamaran dan langsung interview yang diadakan selama
2: bulan Agustus 2026.
0: Lamaran juga bisa dititipkan di kantor pusat Klendis, lantai 3 Misanto Cavidalo, di cabang Klendis terdekat, atau melalui email ke recruitmentklendisbali@gmail.com.
1: Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 087-761-299-127 atau 081-935-102-997 setiap Senin sampai Jumat. Dan jangan lupa, ikuti Instagram kami di @lokerbaliklendis dan di @klendiscrossirbali.
3: The most music in the morning. 96.9 FM El Cobra Radio Bali.

96,9 FM Kogar Radio Bali. Saya merekomendasikan satu tempat kuliah nih untuk Anda yang memang lagi bingung mau kuliah di mana gitu kan, biar nanti ilmunya kepake gitu kan di tempat kerja. Ya, saya punya satu rekomendasi tempat kuliah Alkogeros, yaitu di Fakultas Pertanian Sains dan Teknologi Universitas Swarmadewa. Karena di sana itu adalah pilihan logis untuk Anda yang memang pengen punya karir yang stabil, terutama untuk karir yang berkontribusi pada ketahanan pangan, dan mungkin juga bahkan berwirausaha dengan modal yang potensial berkembang gitu ya. Jadi modalnya gak tertanam lama Alkogers, tapi modalnya itu terus berputar, berkembang ya. Karena pertanian modern itu gak hanya tentang bercocok tanam atau mencangkul di sawah aja Alkogers, tapi pertanian modern di masa kini itu sudah melibatkan teknologi, melibatkan sains dan juga inovasi. Jadi untuk Anda yang memang ingin berkontribusi pada ketahanan pangan dan juga berwirausaha dengan modal yang potensial berkembang, kuliah dulu di Fakultas Pertanian Sains dan Teknologi Universitas Swarmadewa. Karena di sana ada 4 program studi terakreditasi unggul atau A yang bisa Anda pilih, yaitu program studi agroteknologi, program studi peternakan, program studi teknologi pangan dan hasil pertanian, serta juga ada program studi manajemen sumber daya perairan atau perikanan. Jangan khawatir, untuk staf pengajar di sana juga sudah terdiri dari dosen dengan kualifikasi profesor, doktor dan juga magister. Fasilitas kampusnya ini lengkap banget, Alkogers. Ada laboratorium pembelajaran dan penelitiannya juga lengkap. Ruang kelas bersih, ber-AC, free wifi dengan akses internet yang super cepat. Dijamin Anda gak bakalan bosen lama-lama di kampus ya. Jadi segera daftar kuliah di Fakultas Pertanian Sains dan Teknologi Universitas Swarmadewa. Untuk informasi lebih lengkap Anda bisa klik di sipenmaru.warmadewa.ac.id atau bisa hubungi Insinyur Iwayan Sudiarta MP di nomor 081338665310, atau bisa juga hubungi Dr. Inengah Mulyarta SSI MSI di nomor 081338576547.

0: 96.9 El Koga Radio Bali.
1: Perlengkapan bayi, susu, baju, sandal, sepatu anak. Wah, semuanya murah-murah dibanding yang lain.
2: Murah? Murah? Murah? Iya, memang murah. Di Glendis Grosir, memang komplit dan murah, cuy.
1: Harganya grosir. Iya, kalau gitu, ayo kita borong semua.
2: Borong, iya, ayo kita borong semua.
3: Ibu-ibu, mau cari perlengkapan bayi dan anak Anda? Datang aja ke Glendis Grosir. Pusat perlengkapan bayi dan anak, mulai dari susu, diapers, perlengkapan ibu hamil dan menyusui, produk peralatan bayi, serta baju anak dengan berbagai model yang selalu up to date dan lain sebagainya. Segera datang ke Glendis Grosir terdekat. Untuk informasi lebih lanjut, Anda bisa menghubungi hotline kami di 085-338-064-285.
4: Perlengkapan bayi, ya, Candy Skosin, terlengkap dan temuan.

96,9 FM Alkogear Radio Bali. Bagi Anda pemilik kulit kering, Alkogear memang seringkali lebih sensitif ya terhadap kandungan tertentu dalam produk kosmetik. Maka dari itu nih, Alkogear penting banget untuk memilih bedak yang memiliki label hypoallergenic ya. Jadi produk dengan label tersebut dirancang untuk meminimalkan risiko iritasi dan juga reaksi alergi, sehingga lebih aman digunakan oleh pemilik kulit sensitif maupun kulit yang mudah mengalami kemerahan. Jadi untuk Anda pemilik kulit kering, dalam memilih bedak nih, biar sesuai dengan jenis kulit Anda, Anda bisa memilih bedak berlabel hypoallergenic ya Alkogears, agar lebih aman digunakan. Dan untuk Anda yang memiliki kulit sensitif maupun kulit yang mudah mengalami kemerahan, untuk meminimalkan risiko iritasi dan juga reaksi alergi.

0: Inilah dioku. Bukan, inilah dioku. Bukan, inilah dioku. Ih, kamu kok gitu sih? Kamu yang gitu, ini kan radioku. Aduh.
1: Kenapa kalian berkelahi?
0: Ini dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
1: Ah, radio C, mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
2: 96.9.
0: Aci ya? Radio apa nih?
1: Ini Elkoga Radio Bali.

96,9 FM Alkogear Radio Bali. 13 menit terlepas dari jam 10 pagi. Alkogear, kita sudah memasuki sesi kedua di perjumpaan kita kali ini ya, dalam ajang wacana seputar wanita untuk edisi hari Rabu tanggal 26 Agustus 2026 ya. Topik bahasan kita masih seputar cara memilih bedak yang tepat untuk pemilik kulit kering ya, karena memang ketika kita memiliki jenis kulit kering itu agak tricky dalam memilih make up, terutama memilih bedak supaya bedaknya itu enggak luntur, mau menempel dengan sempurna seperti itu ya. Terima kasih untuk yang selalu hadir di sini, ada Mila di seputaran Nusa Dua. Selamat pagi Kak Kiki, semangat siarannya. Aku lagi kerja aja Kak, untuk lagunya ngikut aja. Oke, semangat untuk Mila kerjanya ya. Lagunya kali ini masih Indonesia semua sampai nanti tepat di jam 11 siang. Jadi untuk itu tetap atensi bersama Kiki Widanti di 96.9 Alkogear Radio Bali.

0: Ini radioku.
1: Bukan, ini radioku.
0: Bukan, ini radioku.
1: Ih, kamu kok gitu sih?
0: Ih, kamu yang gitu, ini kan radioku.
1: Eh, kenapa kalian berkelahi?
0: Ini nih, dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
1: Ah, radio C, mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
2: 96.9
0: FM. Aci ya? Radio apa nih?
1: Ini Elkoga Radio Bali.

96,9 FM LKOGA Radio Bali. Saat memilih bedak itu jangan hanya fokus pada hasil akhirnya saja. LKOGA harus perhatikan juga kandungan yang terdapat di dalam produk tersebut ya. Karena bedak yang mengandung bahan pelembab seperti vitamin E, AHA, sea butter atau jojoba oil itu bisa membantu menjaga hidrasi kulit sekaligus membuat make up tahan dan juga tampak lebih menyatu dengan kulit wajah kita ya. Dan dilansir dari IDN Times bahwa kandungan tersebut juga membantu mengurangi risiko make up terlihat retak atau menggumpal setelah beberapa jam pemakaian ya. Kadang kita sering gitu kan, kita pakai bedak tapi kok krek ya bedaknya, kok luntur ya, kok gak mau nempel ya. Nah itu tadi LKOGA untuk Anda khususnya pemilik jenis kulit kering, bisa memilih bedak dengan kandungan yang melembabkan.

0: か FM。
1: Royal Bali College, kampus paling rock on di Bali. Mau sukses berkarir di industri perhotelan dan kapal pesiar? Mulai dulu dari Royal Bali College. Karena Royal Bali College merupakan satu-satunya kampus yang dimiliki oleh dua agensi penempatan kru kapal pesiar di Bali, yakni PT Royal Bali Internusa dan ISS Management. Cruise-nya gak hanya di ocean, tapi juga river cruise. Trainingnya pun gak hanya di dalam negeri, tapi juga luar negeri, yakni di Asia sampai ke Eropa. Melalui bursa kerja khusus, Royal Bali College membuka peluang bekerja bagi para alumninya untuk berkarir di industri perhotelan di Bali dan juga luar negeri. So, mau training di dalam atau luar negeri? Mau kerja di hotel dalam atau luar negeri? Mau ke ocean atau river cruise? Start dulu dari Royal Bali College. Pendaftaran mahasiswa baru dibuka untuk kelas bulan Juli dan Januari dengan program studi pilihan seperti program 1 tahun F&B Service, Bartending, Housekeeping, Culinary, dan Front Office Service. Program 2 tahun F&B Division dan Butler Service. Ayo, segera daftarkan diri Anda dengan mengunjungi websitenya di www.royalbalicollege.com atau datang langsung ke Royal Bali College yang beralamat di Jalan Pasekan nomor 90X Batu Bulan Kangin, Gianyar. Raih impian suksesmu di usia muda dan menjadi pahlawan keluarga karena suksesmu berawal dari sini. Royal Bali College. Royal Bali College, rock on!

96,9 FM Elkogar Radio Bali. Pada nyadar gak sih Elkogar kalau ilmu manajemen itu dipakai di mana-mana ya. Bahkan di zaman sekarang ya, yang serba teknologi, serba AI gitu kan. Teknologi digital tercanggih pun itu memerlukan manajemen, karena tanpa manajemen itu kacau ya. Teknologi digital yang paling canggih sekalipun itu harus dimanage dengan baik berdasarkan ilmu manajemen yang lengkap dan juga terbukti efektif ya. Apalagi untuk Anda yang memang dulunya sering merasa salah jurusan waktu kuliah, terus kerjanya di bidang apa, lain lah pokoknya berseberangan dengan jurusan kuliah Anda dulu. Nah mungkin untuk sekarang mau kuliah lagi atau punya anak kerabat yang ingin kuliah, bisa disarankan untuk kuliah di ilmu manajemen aja, karena ilmu manajemen itu adalah ilmu yang berdimensi paling luas dan itu bisa dipakai kerja di mana aja ya, di berbagai bidang apa aja, jadi pegawai negeri, pegawai perusahaan, bahkan ilmu membuat bisnis sendiri alias sebagai pemilik bisnis ataupun wirausaha. Nah, kampus manajemen terbaik di Bali itu adalah STIMI Handayani, Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen Indonesia Handayani. Nah, kampus ini memang manajemen terbaik di Bali ya, karena itu yang pertama, yang paling legend dan yang paling fokus, paling spesialis dan konsisten pada ilmu manajemen, berdiri sejak tahun 1979. Dan kampus legend yang sudah terkenal dengan alumni-alumni terbukti sukses yang terserap di berbagai bidang pekerjaan, pemerintahan, swasta, bisnis, industri, bahkan menjadi pengusaha sukses di Bali dan juga luar Bali, Elkagars. Jadi buat Anda yang penasaran di mana lokasi kampus STIMI Handayani, itu ada di pusat kota Denpasar, tepatnya di Jalan Tukat Banyusari nomor 17 Denpasar, di ujung Jalan Sudirman Denpasar, Elkagars, dekat dengan SMA Negeri 2 Denpasar ya. Jadi habis kuliah mau nge-mall ataupun nongkrong, mau langsung kerja ya, gampang banget, sat-set karena deket dari mana-mana ya. Nah, buruan daftar di kampus STIMI Handayani. Untuk pendaftaran dan juga informasi lainnya, Anda bisa WhatsApp ke nomor 082 145 666 199.

0: ガー FM。
1: Dari putaran hari, beragam peristiwa mengalir. Dari mata hati, kebeningan informasi tersaji. Tanpa harus menjadi surat kabar yang lahir pertama kali, Nusa Bali terandalkan menjadi pemandu suara hati. Kami hadir setiap hari, jadi jendela mata hati. Membuka tabir dari setiap peristiwa, membedah fakta dengan kejernihan nurani. Nusa Bali memang diramu untuk tidak sekedar menjadi koran biasa, karena suara kebenaran adalah nahkoda kami. Nusa Bali, bacaan bagi Anda yang berpikir cerdas. Nusa Bali,
2: yang penting beritanya beli.
0: Dari Kecubung 27 Denpasar Bali, inilah Elkoga FM.

96,9 FM LKGR Radio Bali. Sebelum membeli produk, jangan lupa memeriksa daftar bahan yang tertera pada kemasan LKGR. Ini gak berlaku untuk makeup aja ya, tapi untuk semua produk yang Anda suka, entah itu makeup, makanan, atau produk apapun itu ya, hal-hal lain apapun itu. Jadi termasuk juga makeup, membeli bedak gitu ya, apalagi Anda memiliki jenis kulit kering gitu. Pemilik kulit kering itu sebaiknya menghindari bedak yang mengandung alkohol dan parfum dalam kadar tinggi. Kedua bahan tersebut dapat mengurangi kelembapan dan juga alami kulit Anda. Itu memicu iritasi juga serta membuat kulit lebih mudah mengelupas dan terasa tidak nyaman. Alkohol. Karena banyak orang menyukai tampilan matte ya, jadi Anda ikut teman-teman atau ikut adik kakak Anda yang pakai bedak matte, tampilan matte lah ya, karena mampu mengurangi kilap pada wajah. Namun hasil akhir matte itu gak selalu cocok untuk kulit kering. Finishing matte atau finishing makeup dengan matte ya, itu bisa membuat tekstur kulit terlihat lebih jelas dan memberikan kesan wajah yang kusam. Sehingga alternatifnya itu adalah memilih bedak dengan hasil akhir satin atau dewi yang mampu memberikan efek lembab, sehat, dan juga lebih alami pada kulit Anda, LKGR.

0: Kenapa kalian berkelahi?
1: Ini dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
0: Ah, radio C, mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
2: 96.9.
1: Aci ya? Radio apa nih?
0: Ini Elkoga Radio Bali.

Dan make up yang lebih halus dan juga tahan lama, produk yang sesuai juga bisa menjaga kesehatan kulit dan mencegah munculnya masalah seperti iritasi, kemudian kulit mengelupas atau make up yang terlihat pecah ya. Jadi dengan memperhatikan jenis bedak, kandungan bahan, bahkan juga hasil akhir yang ditawarkan, Anda bisa mendapatkan tampilan make up yang flawless tanpa membuat kulit terasa kering sepanjang hari. Itu tips untuk Anda sebagai pemilik jenis kulit kering untuk memilih bedak ya, supaya gak ada drama lagi. Drama bedaknya gak mau nempel lah, drama kulit iritasi. Semoga itu bisa membantu dan juga memberikan wawasan dan inspirasi untuk Anda, Elka Cares, ya, supaya bisa tampil lebih cantik dan selalu on point. Terima kasih untuk sudah atensi di Ajang Wacana Seputar Wanita pada hari ini, dan selamat pagi dulu deh untuk yang sudah sempat menyapa dari tadi di WhatsApp. Ada Bunda Eli Lastra di Lukluk, setia selalu hadir di Elka Gari di Bali ya. Terima kasih Bunda, semangat siarannya, penyiar cantik. Terima kasih, udah semangat kok, disemangatin sama Bunda pagi hari ini. Semoga lancar ya aktivitasnya hari ini Bunda. Dan juga untuk Elko Girls, Kiki Widanti pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Akhir kata, jangan melupakan pentingnya keluarga, karena dengan keluarga ada ikatan darah yang menyatukan Anda sepanjang masa. Selamat siang, kita jumpa lagi di lain kesempatan. Goodbye.

0: Denpasar Bali. Inilah El Koga FM.
1: Sinta, keluar yuk. Otak gue udah padat banget nih sama isi buku.
2: Mau kemana? Bentar, belum selesai nih.
1: Ih, baca apa ngecek status sih?
2: Eh, gue lagi search buku novelisnya kedua yang ini. Siapa tahu dapet, Kak.
1: Oh, oke. Okay. Emang koneksi di perpus ini oke?
2: Okay? Oke. Banget. Koneksi perpustakaan ini kan pakai channel 11. Dedicated access dan pelayanannya berasa bintang 5. Dengan paket terkecil 1 Mbps dan layanan call centernya sampai 24 jam.
1: Ini perpusai.
2: Channel 11 beralamat di Jalan Bypass Murah Rai, nomor 274 Amakom, telepon di 081-138-62666, Facebook di Era Akses, Instagram di era_akses, info di info@cakralentas.net.id.

0: か FM。
1: Sinta, keluar yuk. Otak gue udah padat banget nih sama isi buku.
2: Mau kemana? Bentar, belum selesai nih.
1: Ih, baca apa ngecek status sih?
2: Heh, gue lagi search buku novelisi kedua yang ini. Siapa tahu dapat kak.
1: Oh, oke. Okay. Emang koneksi di perpus ini oke?
2: Okay? Oke. Banget. Koneksi perpustakaan ini kan pakai channel 11, dedicated access, dan pelayanannya berasa bintang 5. Dengan paket terkecil 1 Mbps, dan layanan call centernya sampai 24 jam.
1: Ini perpus, say.
2: Channel 11 beralamat di Jalan Bypass Murah Rai, nomor 274 Amakom, telepon di 081-138-62666, Facebook di Era Akses, Instagram di era_akses, info di info@cakralintas.net.id.

0: Dari keagungan dan nilai-nilai luhur masa lalu, redaksi Elkoga Radio Bali mempersembahkan Elkopedia, ensiklopedia tentang Bali ala Elkoga Radio Bali. Mari kita simak, ini salah satunya.
1: Buka nangkep balangi dadua, maka dadua tuara bakat. Sesenggakan ini memiliki makna khusus yang jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, berarti ibarat menangkap dua belalang, malah keduanya tak dapat ditangkap. Kerap kali kita menginginkan banyak hal sekaligus dalam satu waktu, namun malah membuat kita tidak mendapatkan apa-apa. Pengibaratan ini mengingatkan kita agar jika memiliki keinginan maupun tujuan, fokuslah merealisasikan satu terlebih dahulu. Merealisasikan banyak hal dalam satu waktu hanya membuat kita kelabakan yang akhirnya tidak mampu mendapatkan apapun. Jangan sampai usaha yang sudah kita lakukan membuahkan hasil yang sia-sia.
2: More music, more fun. 96.9 FM, Elkoga Radio Bali.

0: Hadeh, punya suami persis pan balang tamak, ada aja yang diakalin. Ji, Ji. Mih, Dewa Ratu, kenapa halaman sempit gini dicongcong-congcong? Mau buat apa, Ji?
1: Mau tak jadiin tebu modern, Bu? Bagus ya. Bisa jadi meja untuk santai juga. Aji gitu loh.
0: Tebu? Duh, Haji, rumah kita tipe 3S gini. Sana-sini sempit. Mana bisa dibuatin begitu?
1: Bisa, Bu. Justru karena sempit tuh kita harus kreatif. Ada selah 80 cm, bisa kita jadikan tebel modern. Pelan-pelan kita sudah nerapin zero waste. Sampah dapur harian kita, sampah ritual kayak canang yang jelas semua adalah organik, celepin dini, rumah kita bersih, dan bisa jadi subur karena menghasilkan kompos.
0: Terus, sampah plastik dan anorganik lainnya gimana?
1: Untuk sampah plastik, kita pilih dari rumah dan diproses ke TPS 3R. Hasilnya, bisa jadi barang yang bisa mendatangkan peace, cuan. Sampah tuh nggak lagi jadi masalah, malah jadi berkah. Dengan tebel modern, sampah organik bisa jadi pupuk.
0: Wah, kalau begitu tiap keluarga bisa mandiri ya? Nggak perlu tunggu TPA penuh lagi.
1: Betul. Bayangin deh, kalau semua orang ngolah sampah dari rumah, pulau ini bakal tetap bersih, indah, sehat buat anak cucu kita nanti. Daripada protes, ngabisin energi. Mending siapin sampah organiknya biar langsung dimasukin sini.
2: Sampah bukan sekedar dibuang, tapi harus dikelola. Mari kelola sampah dari sumbernya. Bersih dari rumah, lestari untuk Bali. Karena Bali bukan hanya destinasi, tapi rumah kita bersama. Mari kelola sampah dari sumbernya, agar Bali resik, becik, lan acik.
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh

0: Ini radioku. Bukan, ini radioku. Bukan, ini radioku. Ih, kamu kok gitu sih? Kamu yang gitu, ini kan radioku. Aduh.
1: Kenapa kalian berkelahi?
0: Ini nih, dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
2: Ah, radio C, mendingan radio P.
1: Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
3: 96.9
0: FM. Aci ya? Radio apa nih?
1: Ini Elkoga Radio Bali.

96.9 Elkoger Radio Bali. Belakangan ini, lingkungan kerja yang nyaman itu menjadi salah satu hal yang penting yang tentunya bisa mempengaruhi semangat dan juga produktivitas setiap orangnya. Apalagi kalau lingkungan yang nyaman dan juga sehat itu kan mempengaruhi kesehatan mental kita setiap melakukan pekerjaan. Namun sebaliknya, jika lingkungan yang tidak nyaman atau tidak aman, dalam artian toksik, percuma saja pekerjaan yang terlihat baik-baik saja kalau setiap harinya kita justru merasa tertekan karena lingkungannya. Mulai dari rekan kerja yang suka menjatuhkan, komunikasi yang tidak sehat, ataupun sampai kebiasaan bergosip dan membuat seseorang itu merasa tidak nyaman atau tidak dihargai. Lingkungan seperti ini tentunya bisa membuat kita merasa tidak nyaman untuk bekerja, bahkan bukan hanya mempengaruhi suatu pekerjaan, tetapi juga bisa membuat seseorang kehilangan motivasi dan juga merasa enggan datang ke tempat kerja. Kalau sudah berada dalam situasi seperti ini, apa yang harus kita lakukan? Yaitu pentingnya untuk tetap menjaga suatu batasan atau boundaries, fokus pada pekerjaan atau tujuan kita. Ngapain nih hari ini ke kantor ya? Menyelesaikan pekerjaan. Dan tentunya tidak ikut terbawa dalam drama yang ada di sebuah perusahaan ataupun kantor. Fokus pada tujuan kita yaitu bekerja. Karena tempat kerja itu seharusnya bukan hanya tentang menyelesaikan tugas dan mendapatkan penghasilan, tetapi juga menjadi ruang di mana kita bisa berkembang, belajar, dan juga merasa dihargai. Jadi kalau lingkungan kerja mulai terasa toksik, jangan anggap hal tersebut sebagai sesuatu yang selalu ditoleransi. Komunikasikan dengan baik jika memungkinkan, kemudian juga cari dukungan dari orang yang terpercaya, dan yang paling penting, jangan sampai lingkungan yang tidak sehat itu membawa kita kehilangan kepercayaan diri.

0: di sini.
1: Waduh, Mama lagi ngapain? Tumben Mama nyanyinya kayak gitu.
0: Ini loh sayang, Mama lagi bingung. Mau belanja bulanan, apa-apa serba naik. Mana duit yang dikasih Papa pas-pasan lagi. Aduh.
1: Ngapain bingung-bingung sih, Ma? Kan sudah ada toko terlengkap dan termurah.
0: Hah? Toko apa itu? Kok Mama belum tahu?
1: Klendi Smart, Ma. Mama bisa cari apa aja, semuanya ada. Mulai dari perlengkapan bayi seperti susu, diapers, baju bayi dan anak-anak, mobil dan motor aki, perlengkapan rumah tangga, dan masih banyak lagi yang lain.
0: Wah, kalau gitu ayo temenin Mama ke Klendi Smart sekarang ya, buat borong-borong.
2: Di Klendi Smart tersedia semua keperluan sehari-hari Anda. Mulai dari sembako, peralatan dapur, alat tulis dan keperluan kantor, mainan anak-anak, susu, dan semua kebutuhan bayi tersedia lengkap dengan harga terjangkau. Di beberapa cabang tersedia daging ayam dan sapi, sayur dan buah-buahan, serta fashion dewasa dengan model terbaik dan selalu up to date. Ayo, tunggu apa lagi? Buruan ke Klendi Smart. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi hotline kami di 085-338-064-285.
3: Ingin belanja murah dan nyaman, Klendi Smart pilihan yang termurah.
4: Dari Kecubung 27 dan Pasar Bali, inilah Elkoga FM.

96.9 Elkogar Radio Bali. Jika Elkogars merasa matanya cepat lelah, mengantuk atau bahkan sakit kepala saat terlalu lama berada di dalam ruangan, bisa jadi itu salah satu penyebabnya adalah pencahayaan ruangan yang kurang tepat. Pencahayaan itu ternyata punya peranan yang penting dalam menjaga kenyamanan kita sehari-harinya. Cahaya yang cukup dan juga sesuai itu membuat mata lebih nyaman ketika membaca, bekerja, ataupun belajar. Jadi pencahayaan yang baik itu juga dapat membantu kita lebih fokus dan juga produktif dalam menyelesaikan aktivitas. Selain itu, cahaya alami juga memiliki pengaruh terhadap kondisi tubuh dan juga suasana hati kita atau mood kita tiap harinya ya. Jadi paparan cahaya alami itu membantu mengatur ritme biologis di dalam tubuh sehingga kita bisa merasa lebih fresh, lebih segar dan memiliki suasana hati yang lebih baik. Bahkan dari sisi visual, pencahayaan yang tepat itu bisa membuat sebuah ruangan itu terasa lebih luas, bersih dan juga lebih hidup. Sebaliknya, jika pencahayaan yang buruk itu justru bisa memberikan dampak yang kurang baik. Tentunya mata itu bisa terasa perih, berair, cepat lelah, bahkan pandangan itu menjadi kurang nyaman. Dan Elkogers, dalam jangka aktivitas yang panjang, kondisi ini juga dapat memicu rasa mengantuk, malas, sakit kepala hingga membuat konsentrasi dalam kinerja itu menurun. Jadi jangan anggap pencahayaan itu hanya sebagai pelengkap ruangan, dan pastikan cahaya yang digunakan itu cukup, tidak terlalu silau, dan juga sesuai dengan aktivitas yang dilakukan. Karena ruangan yang nyaman itu bukan tentang furniture ataupun dekorasi, tetapi juga bagaimana cahaya di dalamnya mampu mendukung kesehatan, kenyamanan, dan juga produktivitas kita.

0: 96.9
1: El Cogran Radio Bali.
2: Yang, bantuin aku ngisi teka-teki silang dong. Menurun, ke bawah 6 kolom, lagu Bali yang dikolaborasikan dengan tari biasa dipentaskan oleh anak laki-laki dan perempuan. Apa ya?
3: Gitu aja gak tahu. Jawabannya janger tuh sayang.
2: Oh iya, pas. Lanjut, suku asli yang mendiami daerah Jawa Barat. Apa sih ya? Tahu-tahu, apa sih namanya itu ya?
3: Adeh, suku Sunda. Gampang gitu loh yang.
2: Namanya juga lupa. Ada lagi nih, roti yang selalu ada di pernikahan orang suku Betawi. 9 kolom menurun. Hah? Roti apa men ya? Roti kering? Lah ini 10 kolom. Roti tawar? Nah ini 9 kolom. Roti tawar berarti jawabannya ya.
3: Astaga, roti buaya jawabannya tuh. Kamu nih kayaknya kurang dengar agama Indonesia deh.
4: Cinta, cinta, cinta Indonesia.
5: Bener tuh, jangan sampai malu-maluin ya karena punya pengetahuan yang minim tentang Indonesia. Yuk ketahui lebih banyak tentang keberagaman Indonesia, mulai dari suku, tradisi, budaya, dan berbagai hal-hal unik dari masyarakat di berbagai daerah Indonesia, hanya di Ragam Indonesia. Setiap hari Sabtu jam 9 pagi sampai 11 siang, tentunya di 96,9 FM Elkoga Radio Bali.
2: Iya deh iya, tiap Sabtu pagi aku dengerin Ragam Indonesia di Elkoga. Satu aja ya. ILY itu kepanjangan dari apa ya, Yang?
3: ILY? Oh, I love you.
2: I love you too.

96.9 Elkoger Radio Bali. Informasi kali ini untuk semua kalangan Elkogers ya, mulai dari ibu-ibu, anak kos, dan lain sebagainya yang sedang mencari promo spesial untuk kebutuhan rumah tangga. Tentu saja itu dihadirkan oleh Klendis ya. Dan ini beberapa promo yang bisa Rati sebutkan, yaitu di Simple Pure Deodorant di ukuran 45 ml mendapatkan potongan harga Rp12.300. Dan untuk Anda yang mencari sampo untuk mencegah kerontokan di merek Nature, itu di ukuran 140 ml itu mendapatkan potongan harga Rp4.800. Dan dilanjutkan di sini juga ada skincare ya, di Viva Anti Aging Serum di ukuran 20 ml mendapatkan potongan harga Rp1.800. Dan juga untuk anak-anak yang suka nugget atau sosis alfabet di merek So Good ya, itu di ukuran 400 gram mendapatkan potongan harga Rp6.900. Dan di sini juga ada Diabetasol Jumbo, itu di ukuran 950 gram per boxnya mendapatkan potongan harga Rp8.000. Dan di sini juga ada Sinsui Body Serum Scrub, itu di ukuran 200 gram mendapatkan potongan harga Rp2.400. Dan tentunya masih banyak sekali promo yang dihadirkan oleh Klendis yang tidak bisa Rati sebutkan satu per satu. Jadi tunggu apa lagi? Untuk Elkogers tidak perlu takut karena sekarang tanggal tua ya. Tidak perlu takut karena Klendis itu setiap harinya menghadirkan promo spesial untuk Anda pilih ya. Jadi tunggu apa lagi? Datangkan Klendis terdekat Anda, karena di Klendis terlengkap dan termurah.

0: Duh, Ling semengan duduk di sini, tidak dapat seekor ikan pun.
1: Weh, Pak Man, ngapain jadak-jodok tengah tepet di sisin tukade? Lagi dunas nomor ya?
0: Wah, kaget Pak Man, kaden ada dari medal. Pak Man lagi mancing nih. Dari pagi mulang umpan, jangankan lele, nyalian, palang timah, beceng-beceng sih ada ngedutin.
1: What? Mancing? Nggak salah. Lihat aja airnya butek gitu, merah gitu warnanya loh. Emang ada ikan bisa hidup di air kayak gini?
0: Oh iya bener ya, airnya merah, kotor dan bau. Bah, pertanda alam nih, memedi melah panak nih.
1: Ush, itu air limbah yang dibuang ke sungai Pak Man. Udah pasti merusak ekosistem. Makanya Pak Man gak dapat ikan sama sekali. Wong tempat hidupnya dirusak begini. Nah, kita sering dengar kata Trihita Karana, tapi baru dalam tataran slogan aja kan?
0: Meh, kok nyambung ke Trihita Karana? Berat sajan satuan nih.
1: Ya iyalah Pak Man, Trihita Karana kan konsep pelestarian lingkungan, kearifan lokal warisan nak lingser-lingser zaman dulu. Salah satunya menyarankan agar kita bisa membangun relasi yang harmonis dengan alam. Lalu kalau lingkungan sudah tercemar begini, hubungan apa namanya Pak Man?
0: Iya, saja ya nah. Nih marah calon mantu Pak Man yang top semelegun.
1: Ah Pak Man, bahasa apa tuh?
2: Alam telah memberikan kita kehidupan. Alam ini juga telah mempersembahkan pesona yang luar biasa indahnya kepada Bali. Sebagai kompensasinya, mari kita jaga kelestarian alam Bali. Melakukan tindakan-tindakan kecil dan sederhana seperti tidak buang sampah dan limbah sembarangan serta bergotong royong membersihkan lingkungan adalah tindakan memuliakan alam sekaligus pengamalan Trihita Karana. Dengan Trihita Karana, kita juga menjaga Taksu Bali.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.9.

96.9 Elkoga Radio Bali. Parenting atau pola asuh itu adalah tanggung jawab besar yang diemban setiap orang tua. Pola asuh yang baik tidak hanya membentuk sebuah karakter dan juga perilaku anak, tetapi juga memberikan dampak yang jangka panjang pada perkembangan mental, emosional, dan juga sosial mereka. Dan tentunya di sini Rati punya prinsip-prinsip dasar parenting yang baik serta cara-cara untuk membangun hubungan yang positif dengan anak. Yang pertama di sini menjadi teladan yang baik. Anak-anak itu belajar dari orang tua mereka, bukan hanya dari kata atau kalimat, tetapi juga sebuah perilaku. Oleh karena itu, menjadi teladan yang baik itu adalah langkah yang penting. Jika orang tua anak itu ingin memiliki perilaku tertentu, mereka juga harus menunjukkan perilaku tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, jika orang tua ingin anaknya disiplin, mereka juga harus menerapkan disiplin dalam kehidupan mereka sehari-harinya. Kemudian yang kedua di sini adalah menghargai perasaan dan juga pendapat dari seorang anak tersebut. Anak-anak memiliki perasaan dan juga pendapat yang harus dihargai. Jadi ketika anak merasa bahwa pendapatnya dihargai, ia akan lebih terbuka untuk sebuah komunikasi dengan orang tuanya. Jadi cobalah untuk Elkogers mendengarkan anak itu secara aktif ketika mereka berbicara dan memberikan respon yang positif. Jadi menghargai perasaan mereka juga berarti memberikan dukungan saat mereka sedih, marah, takut, sehingga mereka tahu bahwa mereka bisa berbagi perasaan tanpa takut yang namanya dihakimi. Kemudian selanjutnya di sini adalah menggunakan disiplin yang positif. Dalam artian, disiplin itu adalah bagian penting dalam parenting. Jadi tetapi perlu diingat bahwa disiplin itu tidak

yang merasa nyaman itu untuk berbicara dengan orang tuanya tentang sebuah perasaan, masalah, atau kegembiraan mereka itu cenderung memiliki hubungan yang lebih erat dengan keluarga. Jadi untuk membangun sebuah komunikasi yang baik, orang tua itu bisa memulai dengan meluangkan waktu yang khusus setiap harinya untuk berbicara dengan anak tanpa sebuah gangguan pekerjaan ataupun handphone ya. Dan ini terakhir yaitu memberikan dukungan dan juga cinta tanpa syarat. Jadi anak itu perlu merasa bahwa mereka dicintai dan diterima apa adanya. Kasih sayang tanpa syarat itu adalah dasar dari rasa percaya diri dan juga harga diri yang sehat. Jadi orang tua itu bisa menunjukkan cinta tanpa syarat dengan mendukung anak dalam setiap usaha dan menghargai mereka itu siapa, dan juga bukan hanya atas pencapaian mereka. Karena anak itu merasa dicintai tanpa syarat, mereka akan lebih percaya diri dalam menghadapi sebuah tantangan.

96.9 Elkogar Radio Bali. Tidak terasa ya Elkogar, sekarang kita sudah berada di jam 2 siang. Itu tandanya Rote sudah menemani ruang dengar Anda selama 2 jam. Semoga apapun yang saya sampaikan dapat memberikan bekal untuk kita menambah wawasan dan juga informasi, baik itu informasi tips kesehatan, parenting, dan lain sebagainya, bisa menjadi bekal untuk kita menambah wawasan dan juga pengetahuan kita setiap harinya. Dan tentunya saya juga mengucapkan terima kasih kepada Anda yang sudah mendengarkan dari awal sampai akhir. Semoga Elkogar semuanya berada dalam keadaan sehat, bahagia, dan juga bisa bersyukur setiap harinya. Saatnya saya Rutinari pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Akhir kata, jangan melupakan pentingnya keluarga, karena dengan keluarga ada ikatan darah yang menyatukan Anda sepanjang masa. Saatnya saya pamit undur diri.

0: ini radioku. Bukan, ini radioku. Bukan, ini radioku. Ih, kamu kok gitu sih? Kamu yang gitu, ini kan radioku.
1: Kenapa kalian berkelahi?
0: Ini nih, dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
1: Ah, radio C, mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
2: 96.9
0: Aci ya? Radio apa nih?
1: Ini Elkoga Radio Bali.

0: Dari keagungan dan nilai-nilai luhur masa lalu, redaksi Elkoga Radio Bali mempersembahkan Elkopedia, ensiklopedia tentang Bali ala Elkoga Radio Bali. Mari kita simak, ini salah satunya.
1: Buka nangkep balangi dadua, maka dadua tuara bakat. Sesenggakan ini memiliki makna khusus yang jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, berarti ibarat menangkap dua belalang, malah keduanya tak dapat ditangkap. Kerap kali kita menginginkan banyak hal sekaligus dalam satu waktu, namun malah membuat kita tidak mendapatkan apa-apa. Pengibaratan ini mengingatkan kita agar jika memiliki keinginan maupun tujuan, fokuslah merealisasikan satu terlebih dahulu. Merealisasikan banyak hal dalam satu waktu hanya membuat kita kelabakan yang akhirnya tidak mampu mendapatkan apapun. Jangan sampai usaha yang sudah kita lakukan membuahkan hasil yang sia-sia. The Amazing FM. Elkoga Radio Bali.

0: 이 라디오 꾸
1: 이게 나무 거기 또 세 나무 향기 또 이 라디오 꾸
0: 아노 에헤 kenapa kalian berkelahi
1: ini dia rebut radio ku aku kan mau dengerin radio C
0: ah radio C mendingan radio P kalian kuno itu radio yang kurang aci ini radio yang aci dengerin dong
2: 96.9
1: ah aci ya
0: radio apa nih ini Elkoga Radio Bali.

0: 96.9
1: FM El Cobra Radio Bali.
2: Yang, bantuin aku ngisi teka-teki silang dong. Menurun, ke bawah 6 kolom, lagu Bali yang dikolaborasikan dengan tari biasa dipentaskan oleh anak laki-laki dan perempuan. Apa ya?
3: Gitu aja gak tahu. Jawabannya janger tuh sayang.
2: Oh iya, pas. Lanjut, suku asli yang mendiami daerah Jawa Barat. Apa sih ya? Tahu-tahu, apa sih namanya itu ya?
3: Adeh, suku Sunda. Gampang gitu loh yang.
2: Hehehe, namanya juga lupa. Ada lagi nih, roti yang selalu ada di pernikahan orang suku Betawi. 9 kolom menurun. Hah? Roti apa men ya? Roti kering? Lah ini 10 kolom. Roti tawar? Nah ini 9 kolom. Roti tawar berarti jawabannya ya.
3: Astaga, roti buaya jawabannya tuh. Kamu nih kayaknya kurang dengar agama Indonesia deh.
4: Cinta, cinta, cinta Indonesia.
5: Bener tuh, jangan sampai malu-maluin ya karena punya pengetahuan yang minim tentang Indonesia. Yuk ketahui lebih banyak tentang keberagaman Indonesia, mulai dari suku, tradisi, budaya, dan berbagai hal-hal unik dari masyarakat di berbagai daerah Indonesia, hanya di Ragam Indonesia. Setiap hari Sabtu jam 9 pagi sampai 11 siang, tentunya di 96,9 FM El Koga Radio Bali.
2: Iya deh iya, tiap Sabtu pagi aku dengerin Ragam Indonesia di El Koga. Satu aja ya. ILY itu kepanjangan dari apa ya, Yang?
3: ILY? Oh, I love you.
2: I love you too.

0: Hell Cougar Radio Bali.
1: Wah, ada berita keren nih. Ditemukan manusia berkepala ikan di dekat sumur. Hah? Masa sih?
2: Hey, Ardi, ngapain serius amat sih mandangin HP? Wih, mentang-mentang punya HP canggih nih, diliatin sebegitunya.
1: Caca, ini nih, Cah. Aku dapat berita-berita unik. Lihat nih, ada berita tentang presiden bakal memecat menteri berinisial XYZ. Wah, parah nih.
2: Hati-hati, hoax tuh. Tahu hoax kan? Itu loh yang sering dibilang hoax sama orang-orang.
1: Hah? Hoax? Apaan tuh? Gak ngerti ya?
2: Ya elah, hoax aja kamu gak ngerti. Hoax itu sebuah pemberitaan palsu dari media untuk menipu atau mengakali pembaca dan pendengarnya untuk mempercayai sesuatu. Padahal yang membuat berita palsu itu tahu kalau berita itu gak benar. Dan yang tren sekarang ini nih, kalau hoax itu telah menjurus kepada fitnah dan ujaran kebencian. Bentar deh, kamu gak lagi buka sosmed kan?
1: Lah, ini aku lihatnya malah di media sosial, kayak konten berita gitu. Tapi belum aku cek sih semua isi beritanya, cuma baca judulnya doang. Kamu sih keburu datang, jadi gak sempet baca deh.
2: Wah, baguslah. Usahakan deh kalau ada konten berita yang terkesan gak masuk akal, dibaca dulu situs yang dicantumin. Kalau mencurigakan, mending gak usah dibuka. Karena kalau kamu iseng-iseng klik, nanti akun media sosialmu diretas. Terus nge-share konten yang gak bener juga secara otomatis. Mau kayak gitu?
1: Idih, gak mau lah. Aduh, makasih banget ya, Cah, infonya. Harus jadi pengguna internet yang cerdas nih.
2: Yap, sudah waktunya kita jadi pengguna internet yang cerdas. Harus bisa memilah, memilih, serta menyaring mana informasi yang tepat untuk kita terima ataupun untuk di-share kembali.
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh
4: 96.9

96.9 LKGR Radio Bali. Selamat sore LKGR. Hari ini akan ada Yu Indra yang akan menemani Anda seperti biasa di setiap hari Jumat, hari Rabu ini. Hari Rabu ya maksudnya LKGR, tentunya sampai nanti di jam 6 sore. Kalau mau request lagu boleh banget dari sekarang ya. Salam-salam Yu juga boleh banget. Saya tunggu requestan Anda sampai nanti di jam 6 sore.

0: TV라디오쿠
1: 못간 TV라디오쿠
0: 못간 TV라디오쿠
1: 이게 나무 거기 두세
0: 이가 모양기 동이가 라디오쿠
1: 아노 에헤 kenapa kalian berkelahi
0: ini dia rebut radioku aku kan mau dengerin radio C
1: ah radio C mendingan radio P kalian kuno itu radio yang kurang aci ini radio yang aci dengerin dong
2: 96.9
0: Aci ya? Radio apa nih?
1: Ini El Koga Radio Bali.

96.6 Elko Gear Radio Bali. Selamat sore Elko Gear. Seperti biasa akan ada Ayu Indra yang setiap hari Rabu, udah di hari Rabu terus di sore hari udah pasti saya yang akan muncul ya Elko Gear. Tenang aja Elko Gear, tenang. Tentunya di Sunset Program ya seperti biasa dari jam 4 sore sampai nanti di jam 6 sore waktu Elko Gear Radio Bali. Tentunya edisi hari ini tetap di Sunset Program yaitu di hari Rabu tanggal 26 Agustus 2026. Waduh, nih tanggal cantik ya. Tanggal cantik banget nih Elko Gears. Biasanya kalau udah tanggal cantik ini digambarkan dengan sesuatu atau momen yang manis ya. Tapi gak apa-apa, misalnya kalau Anda gak punya pasangan mungkin, atau bareng-bareng sama momen, buat momen manis sama pasangan, silahkan Elko Gears, silahkan. Karena ini udah tanggal cantik pastinya ya, harus kita abadikan gitu momennya. Tapi kalau misalnya nggak punya pasangan gimana nih Ayu? Kalau misalnya nggak punya pasangan, aduh tenang aja, tetap nikmati tanggal cantik itu ya. Yang penting hari ini hati Anda itu seneng, kerjaan juga astunggar lancar, dompet aman ya. Karena itu yang paling penting. Jangan sampai tanggal cantik ini tiba-tiba seseorang itu membuat Anda sedih, seseorang itu membuat Anda marah. Jangan sampai ya Elko Gears ya. Dan seperti biasa tentunya di Sunset Program akan ada saya akan menemani Anda. Untuk Anda yang saat ini mau mendengarkan lagu favoritnya itu keputar di Elko Gears, boleh banget dong dikirim dari sekarang, daripada terlambat nanti ya, karena saya masih punya waktu sampai jam 6 nanti. Kalau misalnya Anda mau request lagu, boleh banget dikirim dari sekarang, yaitu di nomor 081-236-155-969. Dan kalau misalnya gak mau ribet, ayo gimana dong? Tenang aja, langsung aja pergi ke sosial media Elko Gear Radio Bali. Salah satunya itu ada di Instagram, yaitu di @elkogfm. Dan kalau mau di Facebook juga boleh banget, yaitu ada di Elang Kosa Gagana. Silakan ya Elko Gears, kalau misalnya mau request lagu atau salam-salam buat keluarga, buat temen atau pasangan, boleh banget ya, langsung aja kirim requestan Anda. Saya tunggu pastinya sampai nanti di jam 6 sore.

0: Denpasar Bali. Inilah El Koga FM.
1: Halo.
2: Halo Ayu, gimana? Paket gelas untuk hadiah pernikahan kamu udah sampai belum?
1: Kak Amel, udah nih kak. Makasih ya, gelasnya lucu-lucu banget.
3: Kakak beli di mana sih? Kakak kan nggak suka belanja keluar rumah.
2: Tenang aja, kakak belinya di Dapur Prima kok.
1: Dapur Prima? Memang mereka bisa beli online ya?
2: Ih, kamu ini kudet deh. Sekarang Dapur Prima bisa belanja lewat website resmi mereka dan juga di online store di Tokopedia dan Shopee juga loh. Nggak hanya itu, Dapur Prima juga menerima pemesanan lewat WhatsApp. Jadinya praktis banget.
1: Wah, aku baru tahu loh kak, kalau Dapur Prima bisa belanja secara online juga. Ya udah deh kak, aku bakal kepoin dulu website dan online store-nya ya. Bye.
2: Tunggu. Jangan lupa juga kunjungi cabang terdekatnya ya. Dapur Prima merupakan pusat perlengkapan dapur dan rumah tangga terbesar dan terlengkap di Bali. Parkirnya luas, suasana belanja nyaman, pelayanan ramah, dan harganya terjangkau. Kunjungi Dapur Prima terdekat di Panjer, Dalung, Jalan Buana Raya, Monang Maning, Kedonganan, Nusa Dua, Gatot Subroto, dan Celuk Sukawati, Gianyar. Dapur Prima menyediakan semua kebutuhan perlengkapan dapur dan rumah tangga Anda. Mulai dari barang pecah belah, elektrik, stainless steel, plastik, dan kain. Kini, belanja di Dapur Prima jadi lebih mudah melalui website dapurprima.co.id. Jangan lupa juga WhatsApp-nya di 0812-8583-5397. Sekali lagi, 0812-8583-5397. Lengkapi alat dapur dan rumah tangga Anda hanya dari rumah. Dapur Prima, pilihan terbaik keluarga Anda.

96.6 LKGR Radio Bali. LKGers, apakah ada dari Anda yang saat ini masih aja bingung harus mikirin kuliah di mana? Waduh, tenang aja LKGers, gak usah bingung. Karena saya udah pasti punya rekomendasi yang pastinya pas untuk Anda. Apalagi untuk Anda yang saat ini senang sekali dalam dunia science, teknologi, ataupun pertanian. Nah, pas banget nih LKGers. Kalau gitu saya rekomendasikan aja untuk Anda kuliah di Fakultas Pertanian, Sains dan juga Teknologi di Universitas Warma Dewa. Kenapa tuh Ayu harus di Warma, harus di Unwar maksudnya? Karena yang pasti di Unwar ini sudah bernaung di bawah Yayasan Sri Kesari Warma Dewa Kogers. Dan pasti Unwar ini adalah pilihan logis untuk Anda yang saat ini ingin memiliki karir yang stabil, berkontribusi pada ketahanan pangan, dan bahkan ingin sekali berwirausaha dengan modal yang potensial berkembang. Karena pastinya saat ini pertanian modern itu tidak hanya tentang bercocok tanam saja LKGers. Pastinya juga dia melibatkan teknologi serta menawarkan tantangan untuk Anda yang tertarik dalam dunia sains, teknologi, dan juga inovasi. Di mana ada 4 program studi yang sudah terakreditasi unggulan yang bisa Anda pilih. Yang pertama adalah agroteknologi. Agroteknologi ini sudah pasti dia berkonsentrasi pada budidaya pertanian dan produksi serta pengolahan produk hortikultura, perkebunan pangan. Setelah itu juga memiliki nilai ekonomis tinggi untuk konsumsi maupun estetika guna menunjang pengembangan pariwisata. Dan yang kedua ada peternakan LKGers. Pastinya peternakan ini dia mempelajari semua ilmu pengetahuan dan pastinya juga kegiatan praktek yang terkait dengan peternakan. Antara lain ada teknologi produksi dan pemeliharaan, nutrisi dan teknologi pakan, teknologi pengolahan hasil ternak, serta manajemen dan juga agribisnis. Dan yang ketiga ada teknologi pangan dan hasil pertanian, di mana pastinya mereka berfokus pada pengandangan pasca panen, pengawetan, serta pengolahan pangan, termasuk pada pangan tradisional dan pangan fungsional. Dan yang terakhir, LKGers, ada manajemen sumber daya perairan atau perikanan, di mana berkonsentrasi di dalam pengembangan ekonomi biru di bidang manajemen sumber daya perairan yang berwawasan ekowisata serta berlandasan kearifan lokal Segar Kerti. Dan pastinya di Universitas Warma Dewa ini, staf pengajarnya nih udah pasti terdiri dari dosen tetapi tetap dibantu oleh staf pengajar dari instansi kedinasan dengan kualifikasi profesor, doktor, dan juga magister. Dan bukan hanya dari stafnya saja udah pasti bagus dan lengkap banget, di mana fasilitasnya udah pasti bersih, ber-AC, terus laboratorium pembelajaran dan penelitiannya juga sudah pasti lengkap, serta sudah free wifi dengan akses internet yang super cepat. Nah, kalau udah gini gak usah mikir lama lagi ya. Jadi segera daftarkan diri Anda untuk kuliah di Fakultas Pertanian, Sains dan juga Teknologi di Universitas Warma Dewa. Untuk informasi lebih lengkapnya, Anda bisa klik aja di sipenmaru.warmadewa.ac.id atau bisa hubungi Bapak Insinyur Iwayan Sudiarte MP di nomor 081-338-665-310 atau juga dengan Bapak Dr. Inengah Mulyarta SSI MSI di nomor 081-338-576-547.

0: Please back away from your radio.
1: 96.9 FM. PT Klendi Sejahtera Abadi membuka lowongan pekerjaan untuk posisi Supervisor Area, Manager Operasional, HRD atau Rekruter dan Admin, Buyer atau Purchasing Fresh Food, Administrasi, Admin CCTV, Kepala Toko, Staff Stock Opnam, Teknisi AC, Teknisi Listrik, Building Maintenance, Satpam, Kasir, Pramuniaga, Sopir, Staf Gudang, dan Waker atau Penjaga Malam.
2: Dengan penempatan di Head Office Klendis, Toko Klendis Area Denpasar yaitu Gatsu, Bulu Indah, Pemogan, dan lainnya, Toko Klendis Area Gianyar yaitu Batu Bulan, Celuk, Ketewel, Ubud, dan Keramas, Toko Klendis Area Badung Selatan yaitu Uluwatu dan Nusa Dua, Toko Klendis Area Badung Utara yaitu Mengwi, Sangeh, dan Dalung, Toko Klendis Area Tabanan, Toko Klendis Area Singaraja, serta toko cabang baru di Seririt yang akan segera dibuka.
1: Bisa datang bawa lamaran dan langsung interview yang diadakan selama
3: bulan Agustus 2026.
1: Lamaran juga bisa dititipkan di kantor pusat Klendis, lantai 3 Misanto Cafidalo, di cabang Klendis terdekat, atau melalui email ke recruitmentklendisbali@gmail.com.
2: Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 087-761-299-127 atau 081-935-102-997 setiap Senin sampai Jumat. Dan jangan lupa, ikuti Instagram kami di @lokerbaliklendis dan di @klendiskrosirbali.

96.6 UKGR Radio Bali. Ini dia satu single lagu dari Geisha yang judulnya Karena Kamu. Waduh, ini kalau misalnya dengerin lagu ini pasti tiba-tiba kepikiran seseorang gak sih UKGR? Karena ini salah satu lagu dari gen-gen milenial ya. Dan tentunya setelah saya mendengarkan lagu ini pastinya kayak inget sesuatu atau inget zaman-zaman dulu tahun 2018, 2012. Kira-kira Anda sama gak nih kayak saya? Kalau mendengarkan lagu ini pasti kepikiran seseorang. Dan buat Anda yang saat ini mungkin lagi dengerin lagu ini sambil mengingat kenangan ataupun seseorang, wih boleh banget, semoga orangnya juga lagi inget sama Anda ya UKGers. Tapi kalau ternyata enggak, ya udah jangan terlalu dipikirkan. Jadi kita lanjut aja ke sesi yang paling ditunggu-tunggu dan paling penting. Aduh, yang tidak lain dan tidak bukan adalah menyapa UKGers yang sudah bergabung. Di mana di sini udah paling pertama banget dari jam 4 sore. Terima kasih untuk Madehendra Saputra dari Resto Marga Tabanan yang katanya bilang, "Halo, selamat sore juga Madehendra di sana. Bagaimana kabarnya Madehendra? Semoga baik ya, semoga sehat juga di sore hari ini." Dan di sini Madehendra bilang mau request lagunya Coklat yang judulnya Bendera. Kirim salamnya buat aku aja yang lagi santai. Seperti biasa ya Madehendra selalu santai di sore hari ini, tentunya sambil dengerin lagu favoritnya itu di UKGR Radio Bali. Ya tenang saja Madehendra, pasti akan saya putarkan lagunya karena sudah saya masukkan ke playlist semua. Dan buat bosku terima kasih dan selamat bertugas. Oke, siap Madehendra, ditunggu saja ya. Terima kasih kembali. Dan selain itu di sini juga sudah ada Ade Suputra ya, seperti biasa dari Jagapati Kecamatan Abian Semal Kabupaten Badung Bali, yang bilang mau request lagunya Astrid yang judulnya Tak Ingin Dicintai. Waduh, oke deh, siap. Di sini Adi Suputra sedang tidak galau kan ya? Sampai request lagunya Astrid yang judulnya Tak Ingin Dicintai. Oke deh, sudah saya masukkan playlist, jadi tenang saja. Pasti akan saya putarkan. Dan kirim salamnya buat Ayu Indraja. Terima kasih dan selamat bertugas ya. Oke, terima kasih kembali Adi Suputra di sana. Ditunggu ya. Dan selain itu, lewat Instagram dulu nih, Koger sudah ada Gongde nama Instagramnya ya, dari Denpasar. Katanya bilang, "Halo, selamat sore UKGR Radio Bali." Halo, selamat sore juga Gongde di sana. Bagaimana Gongde di sana kabarnya? Semoga baik ya. Dan katanya Gongde bilang di sini mau request lagunya Tulus yang judulnya Andai Aku Bisa. Aduh, oke deh, siap, sudah saya masukkan ke playlist juga. Ditunggu ya Gongde. Dan selain itu kita scroll lagi. Sudah ada Pande di sini ya. Waduh, tumben banget nih namanya Pande. Baru saya dengar nih ya. Tanya bilang, "Halo, selamat sore Kak Ayu Indra. Selamat sore juga Pande di sana." Dan katanya mau request dong lagunya Adrian Khalif dan juga Bernadia yang judulnya Asumsi. Apakah sudah ada gak di Elkoga Kak? Waduh, ini lagunya tadi barusan sudah saya cek, ternyata ada. Jadi tenang saja, pasti akan saya putarkan. Dan tanpa berlama-lama lagi, langsung aja nih kita puterin dulu requestan dari Madehendra, karena dia sudah menunggu lama sekali ya. Kalau gitu langsung aja kita puterin. Ini dia Coklat dengan judul Bendera.

0: Kenapa kalian berkelahi?
1: Ini nih, dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
0: Ah, radio C. Mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci. Dengerin dong.
2: 96.9.
1: Aci ya? Radio apa nih?
0: Ini El Koga Radio Bali.

96.9 LKGR Radio Wali. LKGers, apakah Anda menyadari nih bahwa tentunya ilmu manajemen itu adalah ilmu yang berdimensi paling-paling luas banget. Kenapa tuh? Kenapa saya mengatakan hal tersebut? Karena pastinya ilmu manajemen itu diperlukan di bidang apa aja LKGers, dan bisa juga dipakai kerja di mana-mana. Mulai dari jadi pegawai negeri, pegawai perusahaan, bahkan ilmu membuat bisnis sendiri alias sebagai pemilik bisnis atau wirausaha. Dan tahukah Anda LKGers, kampus manajemen terbaik di Bali? Ia adalah STIMI Handayani. Di mana STIMI Handayani ini merupakan sekolah tinggi ilmu manajemen Indonesia Handayani yang udah tentu terbaik yang ada di Bali. Selain terbaik, udah pasti yang pertama, yang paling legend, paling fokus, paling spesialis dan konsisten pada ilmu manajemen sejak berdiri tahun 1979. Dan tentunya kampus legend ini sudah pasti terkenal, alumni-alumnya itu sudah pasti terbukti sukses, terserap di bidang pekerjaan, pemerintahan, swasta, bisnis, industri, bahkan menjadi pengusaha-pengusaha sukses di Bali dan di luar Bali. Kenapa? Karena pastinya ilmu manajemen itu diperlukan dalam pekerjaan apapun LKGers. Bahkan tentunya di bidang AI dan teknologi digital tercanggih pun. Tapi tetap harus dimanage dengan baik berdasarkan ilmu manajemen yang lengkap dan terbukti efektif. Tentunya lokasi kampus dari STIMI Handayani ini ada di pusat kota Denpasar, tepatnya itu di Jalan Tukat Banyusari nomor 17 Denpasar Bali. Kalau masih bingung, cari aja LKGers, udah pasti ada di ujung Jalan Sudirman, dekat SMA Negeri 2 Denpasar Bali. Siapa sih yang tidak kenal dengan Resman gitu ya? Kalau misalnya habis kuliah, mau ngemol, bisa. Mau nugas, udah pasti bisa banget LKGers. Apalagi mau hangout, bahkan mau kerja, gampang tinggal sat-sat dari kampus STIMI Handayani, gampang kemana-mana. Dan untuk informasi lengkapnya, untuk Anda yang mau daftar, boleh banget langsung hubungi nomor WhatsApp, yaitu di nomor 082-145-666-199. Sekali lagi nih LKGers, biar gak lupa ya, yaitu di nomor 082-145-666-199. STIMI Handayani, the first and the best management campus in Bali.

Bali College, kampus paling rock on di Bali. Mau sukses berkarir di industri perhotelan dan kapal pesiar? Mulai dulu dari Royal Bali College. Karena Royal Bali College merupakan satu-satunya kampus yang dimiliki oleh dua agensi penempatan kru kapal pesiar di Bali, yakni PT Royal Bali Internusa dan ISS Management. Cruise-nya gak hanya di ocean, tapi juga river cruise. Trainingnya pun gak hanya di dalam negeri, tapi juga luar negeri, yakni di Asia sampai ke Eropa. Melalui bursa kerja khusus, Royal Bali College membuka peluang bekerja bagi para alumninya untuk berkarir di industri perhotelan di Bali dan juga luar negeri. So, mau training di dalam atau luar negeri? Mau kerja di hotel dalam atau luar negeri? Mau ke ocean atau river cruise? Start dulu dari Royal Bali College. Pendaftaran mahasiswa baru dibuka untuk kelas bulan Juli dan Januari dengan program studi pilihan seperti program 1 tahun F&B Service, Bartending, Housekeeping, Culinary, dan Front Office Service. Program 2 tahun F&B Division dan Butler Service. Ayo, segera daftarkan diri Anda dengan mengunjungi websitenya di www.royalbalicollege.com atau datang langsung ke Royal Bali College yang beralamat di Jalan Pasekan nomor 90X Batu Bulan Kangin, Gianyar. Raih impian suksesmu di usia muda dan menjadi pahlawan keluarga karena suksesmu berawal dari sini. Royal Bali College. Royal Bali College, rock on!

96.6 UKGN Radio Bali. Ini dia satu single lagu dari Tulus dengan judul Andai Aku Bisa. Waduh, ini kalau dengerin lagu ini bikin galau ya. Dan tentunya dari judulnya aja kita bisa mikir ya Kogers. Misalnya, andai aku bisa ngulang waktu, andai aku bisa memperbaiki sesuatu, atau mungkin andai aku bisa isi tahu isi hati seseorang. Waduh, ini siapa nih yang punya keinginan untuk bisa baca isi hati atau isi pikiran seseorang nih Kogers. Waduh, kalau saya punya kekuatan kayak gitu ya, pasti saya juga mau dong. Apa siapa sih yang gak mau punya kekuatan kayak gitu? Tapi ya namanya hidup, gak semua hal bisa kita ubah atau kita tahu ya Kogers. Yang bisa kita lakukan saat ini adalah udah terus jalan aja, terus menikmati setiap momennya aja ya Kogers. Dan ngomongin soal keinginan, kalau Anda punya keinginan berupa lagu yang pengen banget didengerin sore hari ini dan diputarkan khusus di Elkogear Radio Bali, boleh banget Elkogears kirim aja dari sekarang. Karena waktu juga sudah menunjukkan pukul 5 sore waktu Elkogear Radio Bali, dan itu artinya perjumpaan kita masih tersisa 1 jam lagi ya. Dan untuk Anda yang belum request, boleh banget dikirim dari sekarang Elkogears biar gak keteteran nanti sampai jam 6 ya. Kalau Anda mau request lagu boleh banget, yaitu di nomor WhatsApp Elkogea yang di nomor 081236155969. Dan kalau misalnya nggak mau ribet, langsung aja pergi ke sosial media Elkogea Radio Bali, yaitu ada di @elkogeafm dan juga di Facebooknya di Elangkosa Gagana. Pastinya saya akan tunggu requestan Anda sampai nanti di jam 6. Kalau gitu kita sapa-sapa lagi nih Elkogers yang sudah bergabung di sini. Lewat WhatsApp sudah ada Putri dari Gianyar yang katanya bilang, halo, selamat sore Kak. Selamat sore juga Putri. Katanya, aku mau dong Kak denger lagunya Nadine Amizah yang judulnya Kekal. Kirim salamnya buat kakak penyiarnya aja. Terima kasih Kak. Oke, terima kasih kembali Putri di sana. Ditunggu ya. Dan selain itu di sini juga sudah ada Mahen dari Denpasar. Katanya bilang, halo, mau dong request lagunya Dewa 19 yang judulnya Aku Milikmu. Kirim salamnya buat semua pendengar Elkoga aja, salamnya. Dan terima kasih. Oke, terima kasih kembali Mahen. Ditunggu ya, karena sebentar lagi akan saya putarkan. Dan requestan terakhir Elkoga saya bacain di sini sudah ada Kade yang sudah bergabung. Katanya bilang, mau request lagunya Roni Parulian yang Bebas Yang Mana Aja. Mau Roni Parulian yang judulnya Februari. Tapi kebetulan saya cek di playlist tadi gak ada lagunya. Jadi saya putarin lagu Roni Parulian yang judulnya Pesona Sederhana Aja ya. Dan kirim salamnya buat Warung Rujak-Rujak Lori namanya. Waduh, ini pasti lagi di dagang rujak ya ini ya. Duh, saya jadi pengen rujak nih ngomongin soal rujak nih Kogar. Siapa yang gak suka rujak ya, apalagi sore-sore gini. Aduh, ditambah minum es campur, es buah. Aduh, nikmat banget nih Kogar. Tapi sabar emang, sabar ayo ya. Nanti selesai siaran mungkin akan langsung gas beli rujak. Dan katanya pesan terakhir lagi buat yang nungguin orderan, tolong bersabar ya. Aduh, tolong bersabar ya yang sedang menunggu orderan rujak mungkin atau tipat, tolong sabar aja sambil dengerin Elkogear Radio Bali. Dan kalau begitu langsung aja nih kita putarin dulu requestan Roni Parulian. Ini dia Pesona Sederhana.

0: 96.9.
1: Perlengkapan bayi, susu, baju, sandal, sepatu anak. Wah, semuanya murah-murah dibanding yang lain.
2: Murah? Murah? Iya, memang murah. Di Klandis Grosir, memang komplit dan murah, cuy.
1: Harganya grosir. Iya, kalau gitu, ayo kita borong semua.
2: Borong? Iya. Ayo kita borong semua.
3: Ibu-ibu, mau cari perlengkapan bayi dan anak Anda? Datang aja ke Klandis Grosir, pusat perlengkapan bayi dan anak, mulai dari susu, diapers, perlengkapan ibu hamil dan menyusui, produk peralatan bayi, serta baju anak dengan berbagai model yang selalu up to date dan lain sebagainya. Segera datang ke Klandis Grosir terdekat. Untuk informasi berlanjut, Anda bisa menghubungi hotline kami di 085-338-064-285.
4: Perlengkapan bayi. Ya, Klandis Grosir terlengkap dan termurah.
0: Today's best music. 96.9.

96.6 LKGR Radio Bali. LKGers, jujur nih, siapa yang di sini akhir-akhir ini sering banget merasa kok tiba-tiba saya gampang banget lelah ya, atau tiba-tiba aduh kok pusing banget ya pas buka laptop, pas lihat layar handphone ataupun laptop, atau tiba-tiba burnout gara-gara deadline kerjaan. Aduh nih, pastinya Anda tidak sendirian ya, karena Anda pasti salah satunya. Dan berdasarkan data terbaru nih, jutaan pekerja di seluruh dunia pastinya mengalami hal yang sama seperti Anda. Makanya di segmen kali ini saya juga mau bahas beberapa tips anti stres langsung dari paduan resmi Lembaga Kesehatan Dunia atau WHO. Dimana pastinya dilansir dari paduan resmi World Health Organization atau WHO yang dirilis melalui portal Sehat Negeriku Kemenkes RI bilang kalau tekanan di tempat kerja atau rutinitas harian itu memang jadi salah satu pemicu utama gangguan mental, Ekogers. Itu gangguan mental yang ringan ya, tapi jika dibiarkan begitu saja juga udah pasti bahaya banget nih untuk kita. Dan tentunya WHO di sini punya beberapa saran praktis banget untuk Anda yang tentunya bisa kita terapkan sama-sama anti-stress, Ekogers. Yang pertama adalah tips untuk berani menerapkan batasan atau cut-off. Kalau misalnya jam kerja Anda sudah selesai, cobalah Elkogers untuk tutup laptopnya dan istirahat dulu, lepaskan diri dari urusan pekerjaan. Karena pastinya Anda berpikir, kalau misalnya hari ini tugasnya udah selesai, aduh kayaknya dikejar hari ini aja deh deadline-nya. Nanti kalau misalnya Anda seperti itu bakal sakit Elkogers, bakal gak baik juga untuk tubuh Anda. Dan selain itu tips yang kedua adalah namanya teknik micro break atau yang disebutnya dengan jeda singkat di sela kesibukan. Mungkin pada saat Anda mengerjakan suatu tugas, coba Elkogers tarik nafas dulu dalam-dalam ya, renggangkan otot Anda dan jauhkan diri sejenak dari layar handphone. Karena pastinya otak dan mata kita udah lelah banget-banget ya untuk melihat laptop ataupun mengerjakan tugas. Dan langkah terakhir, cobalah jangan ragu untuk bilang tidak pada hal-hal yang di luar kapasitas Anda. Coba dulu untuk kurangi tekanan untuk selalu terlihat sempurna di depan banyak orang. Ingat ya, Elkogers, well-being atau kesejahteraan mental Anda itu jauh lebih berharga daripada sekedar validasi sosial. Jadi coba mulai sekarang ya, kita belajar sama-sama ketika sudah mendapatkan sinyal dari tubuh dan pikiran. Kalau lelah ya harus istirahat. Kalau misalnya capek udah langsung tidur aja, Elkogers, gak usah mikirin yang lain ya, demi kesehatan tubuh dan juga kesehatan mental. Jadi bukan karena itu hadiah ya, tapi karena ini adalah kebutuhan dasar kita sebagai manusia. Kalau misalnya Anda merasa bebannya udah di luar batas, jangan ragu untuk cerita ke orang terdekat ataupun coba konsultasi ke orang yang lebih profesional.

0: Kenapa kalian berkelahi?
1: Ini dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
0: Ah, radio C, mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
2: 96.9.
1: Ah, aci ya? Radio apa nih?
0: Ini Elkoga Radio Bali.

96.6 KG Radio Bali. Ini dia satu single lagu dari Alan Walker yang judulnya On My Way. Nah, kalau misalnya dengerin lagu ini tuh pasti buat sebagian dari kita ya mungkin langsung keinget satu masa yang cukup berbeda, yaitu di tahun 2020. Di mana tahun ini hampir semua aktivitas itu berubah ya, Alkoge, harus mulai dari sekolah harus dari rumah, banyak yang bekerja juga harus dari rumah, bahkan ketemu temen juga harus lewat layar handphone ataupun laptop ya, kayak lewat Zoom gitu. Tentunya pandemi COVID-19 ini benar-benar mengubah banyak hal dalam kehidupan kita, termasuk bagaimana kita belajar, bagaimana cara kita untuk bekerja juga. Dan menariknya, dari masa itu kita juga jadi banyak banget belajar, Alkoge, kalau misalnya dunia kerja itu juga bisa berubah dengan cepat. Pastinya teknologi juga semakin digunakan, kemampuan beradaptasi juga semakin penting sekali untuk kita, apalagi teknologi era digital sekarang kan sudah semakin maju ya. Jadi pemikiran kita sebagai generasi muda juga harus maju, harus sering update gitu. Nah, ngomongin soal pekerjaan ya, Kogers. Tentang pekerjaan ya, dari yang awalnya kita bahas tentang COVID-19 yang masa-masa 2 tahun libur. Tapi ngomongin soal pekerjaan nih, gimana kerjaan Anda hari ini, Alkogers? Apakah sudah beres atau malah numpuk dan bikin kepala pusing tujuh keliling nih? Seiring banyak banget ya, kita ngerasa udah sibuk seharian, tapi pas malam dilihat-lihat kok kayaknya kerjaan benar-benar gak selesai nih. Kalau misalnya Anda mengalami itu, tenang aja kok, guys. Sekali lagi saya ingetin, Anda tidak sendirian kok ya. Hari ini kita bongkar sedikit nih rahasia cara kerja yang lebih pintar, bukan hanya lebih keras. Dan tentunya ini mengutip dari buku yang judulnya Atomic Habit karya James Clear. Nah, siapa sih yang tidak kenal dengan buku yang satu ini ya? Udah pasti bukunya nih keren banget dan mengupas banyak tentang kehidupan kita, Alkogers. Kalau misalnya Anda mau coba baca bukunya, boleh banget ya. Judul bukunya itu adalah Atomic Habit, di mana dari beberapa jurnal psikologis produktivitas, kunci utama agar kita tidak mudah burnout adalah dengan menguasai sistem, bukan hanya menguasai sebuah target. Dan tentunya saya di sini mau kasih beberapa tips ampuh yang mungkin Anda coba lakukan hari ini juga ya. Yaitu tips pertama adalah menerapkan metode yang namanya metode Pomodoro. Mungkin sebagai mahasiswa ataupun sebagai siswa-siswa gitu ya, tidak asing dengan yang namanya metode Pomodoro ini. Di mana Pomodoro sendiri itu adalah suatu metode yang ketika kita mengerjakan tugas lebih fokus tanpa gangguan media sosial selama 25 menit aja, Alko Gears. Lalu coba ambil jeda istirahat selama 5 menit. Dan pastinya nih, cara-cara ini tuh benar-benar worth it banget untuk Anda coba ya. Karena saya juga sudah mencoba teknik Pomodoro ini. Jadi cara ini juga terbukti secara efektif dan secara ilmiah bisa menjaga energi otak agar tetap segar, sehat, dan mencegah kejenuhan mental. Selain dari itu, coba Anda buat prioritas atau the big three. Alih-alih menulis to-do list yang panjangnya sampai puluhan halaman mungkin ya, dan bikin kamu Anda stres duluan, pilih aja 3 hal penting dan wajib Anda selesaikan hari ini, Alkogers. Anggap aja itu sebagai bonus ya, misalnya hari ini saya mau kerjaan ini selesai, besok saya mau kerjain ini gitu, Alkogers. Jadi coba buat to-do list sendiri di buku ataupun di kertas kosong, dijamin itu ampuh banget buat kita yang ingin produktif tentunya ya di bulan September ini ataupun bulan Agustus hari ini juga boleh banget diterapin, Alkogers. Jadi mulai sekarang mengatur ritme kerja sendiri itu jangan biarkan pekerjaan merembes waktu istirahat dan kebahagiaan Anda. Jadi coba pelan-pelan asal konsisten itu jauh lebih baik daripada harus ngebut di awal tapi akhirnya tumbang di tengah jalan. Mungkin untuk Anda yang saat ini ingin produktif bisa coba tips yang satu ini ya, Kak Gers.

0: PT Klendi Sejahtera Abadi membuka lowongan pekerjaan untuk posisi supervisor area, manager operasional, HRD atau rekruter dan admin, buyer atau purchasing fresh food, administrasi, admin CCTV, kepala toko, staff stock opnam, teknisi AC, teknisi listrik, building maintenance, satpam, kasir, pramuniaga, sopir, staff gudang, dan waker atau penjaga malam.
1: Dengan penempatan di head office Klendis, toko Klendis area Denpasar yaitu Gatsu, Bulung Indah, Pemogan, dan lainnya, toko Klendis area Gianyar yaitu Batu Bulan, Celuk, Ketewel, Ubud, dan Keramas, toko Klendis area Badung Selatan yaitu Uluwatu dan Nusa Dua, toko Klendis area Badung Utara yaitu Mengwi, Sangeh, dan Dalung, toko Klendis area Tabanan, toko Klendis area Singaraja, serta toko cabang baru di Seririt yang akan segera dibuka.
0: Bisa datang bawa lamaran dan langsung interview yang diadakan selama
2: bulan Agustus 2026.
0: Lamaran juga bisa dititipkan di kantor pusat Klendis, lantai 3 Misanto Cavidalo, di cabang Klendis terdekat, atau melalui email ke rekrutmenklendisbali@gmail.com.
1: Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 087-761-299-127 atau 081-935-102-997 setiap Senin sampai Jumat. Dan jangan lupa, ikuti Instagram kami di @lokerbaliklendis dan di @klendiscrossirbali.
3: Today's best music. 96.9 FM El Cobra Radio Bali.

96.6 LKGR Radio Bali. LKGers, apakah ada dari Anda yang saat ini masih aja bingung, Kak, mau kuliah di mana? Waduh, tenang aja ya. Karena sekali lagi saya rekomendasikan Anda untuk kuliah di Fakultas Pertanian, Sains dan juga Teknologi di Universitas Warmadewa. Kenapa tuh, Kak, harus di UNWAR? Karena pastinya di UNWAR ini sudah bernaung di bawah Yayasan Sri Kesari Warmadewa, LKGers. Dan tentunya juga UNWAR adalah pilihan yang sangat logis untuk Anda yang ingin memiliki karir yang stabil, berkontribusi pada ketampangan, dan bahkan ingin berwirausaha dengan modal yang potensial berkembang. Karena pastinya saat ini pertanian modern itu tidak hanya tentang bercocok tanam saja, LKGers, tetapi juga melibatkan teknologi serta menawarkan tantangan untuk Anda yang tertarik dalam dunia sains, teknologi, dan juga inovasi. Di mana ada 4 program studi yang sudah terakreditasi unggul A yang bisa Anda pilih. Yang pertama adalah agroteknologi. Pastinya agroteknologi ini berkonsentrasi pada budidaya pertanian dan produksi serta pengolahan produk hortikultura, perkebunan pangan yang memiliki nilai ekonomis tinggi untuk konsumsi maupun estetika guna menunjang pengembangan pariwisata. Dan yang kedua ada peternakan, LKGers. Pastinya peternakan ini dia mempelajari semua ilmu pengetahuan dan kegiatan praktek yang terkait dengan peternakan. Antara lain ada teknologi produksi dan pemeliharaan, nutrisi dan teknologi pakan, serta manajemen dan juga agribisnis. Dan yang ketiga ada teknologi pangan dan hasil pertanian, di mana mereka berfokus pada pengenangan pasca panen, pengawetan serta pengolahan pangan, termasuk pada pangan tradisional dan pangan fungsional. Dan yang terakhir, LKGers, ada juga manajemen sumber daya perairan atau perikanan, di mana mereka berkonsentrasi di dalam pengembangan ekonomi biru dalam bidang manajemen sumber daya perairan yang berwawasan ekowisata serta berlandasan kearifan lokal Segar Kerti. Dan selain itu, stafnya di sini udah pasti terdiri dari dosen, tetapi tetap dibantu oleh staf pengajar dari instansi kedinasan dengan kualifikasi profesor, doktor, dan juga magister. Dan selain dari stafnya, udah pasti fasilitasnya lengkap banget, LKGers, karena kelasnya sudah bersih, terus ber-AC, dan laboratorium pembelajaran dan penelitiannya juga sudah pasti lengkap, serta sudah free wifi dengan akses internet yang super cepat. Untuk informasi lebih lengkapnya, Anda bisa klik di sipenmaru.warmadewa.ac.id atau bisa hubungi Bapak Insinyur Iwayan Sudiate MP di nomor 081-338-665-310 atau juga dengan Bapak Dr. Enengah Mulyarta SSI MSI di nomor 081-338-576-547.

96.6 LKG Radio Bali. Ini dia satu single lagu dari Justin Bieber dengan judul Sorry. Aduh, sorry nih LKGers, ini adalah salah satu single lagu terakhir yang dapat saya putarkan untuk Anda di sore hari ini ya. Dan karena waktu sudah menunjukkan pukul 6 sore nih, jadi ini waktu terakhir saya untuk siaran. Jadi saya ucapkan terima kasih untuk Anda yang sudah request, sudah kirim salam juga di sore hari ini. Semoga lagu-lagu yang saya putarkan itu dapat menambah semangat Anda ya. Dan tentunya juga untuk Anda yang saat ini sedang di perjalanan pulang, hati-hati Alkogers, tentunya sambil ditemani dengan sunset yang sangat indah sekali ya sore-sore.

0: dengan tubuh penuh luka, dengan wajah penuh noda, Bumi Pertiwi Indonesia tetap menopang rakyatnya.
1: Wahai putra bangsa, kembalilah ke pelukan Ibu Pertiwi, Bumi Indonesia tercinta. Kembalilah.
2: Dan mari bersama-sama kita sembuhkan luka Ibu Pertiwi.

0: Ini radioku. Bukan, ini radioku. Bukan, ini radioku. Iya, kamu kok gitu sih? Kamu yang gitu, ini kan radioku. Aduh.
1: Kenapa kalian berkelahi?
0: Ini nih, dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
1: Ah, radio C, mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
2: 96.9.
0: Aci ya? Radio apa nih?
1: Ini Elkoga Radio Bali.

96,9 FM Elkoger Radio Bali. Jam sudah menunjukkan pukul 6 lebih 17 menit ya Elkogers. Gak kerasa banget, waktunya cepet banget berlalu ya. Hati-hati Elkogers, jangan buru-buru, utamakan keselamatan Anda. Dan buat Elkogers yang lagi santai di rumah, mungkin boleh banget ya rebahan sambil dengerin Elkoger Radio Bali ya di sore ini. Di ajang Home Sweet Home asli musik Indonesia. Sampai nanti di jam 8 malam. Stay tune terus.

0: Bali College, kampus paling rock on di Bali. Mau sukses berkarir di industri perhotelan dan kapal pesiar? Mulai dulu dari Royal Bali College. Karena Royal Bali College merupakan satu-satunya kampus yang dimiliki oleh dua agensi penempatan kru kapal pesiar di Bali, yakni PT Royal Bali Internusa dan ISS Management. Cruise-nya gak hanya di Ocean, tapi juga River Cruise. Trainingnya pun gak hanya di dalam negeri, tapi juga luar negeri, yakni di Asia sampai ke Eropa. Melalui bursa kerja khusus, Royal Bali College membuka peluang bekerja bagi para alumninya untuk berkarir di industri perhotelan di Bali dan juga luar negeri. So, mau training di dalam atau luar negeri? Mau kerja di hotel dalam atau luar negeri? Mau ke Ocean atau River Cruise? Start dulu dari Royal Bali College. Pendaftaran mahasiswa baru dibuka untuk kelas bulan Juli dan Januari dengan program studi pilihan seperti program 1 tahun F&B Service, Bartending, Housekeeping, Culinary, dan Front Office Service. Program 2 tahun F&B Division dan Butler Service. Ayo, segera daftarkan diri Anda dengan mengunjungi websitenya di www.royalbalicollege.com atau datang langsung ke Royal Bali College yang beralamat di Jalan Pasekan nomor 90X Batu Bulan Kangin, Gianyar. Raih impian suksesmu di usia muda dan menjadi pahlawan keluarga karena suksesmu berawal dari sini. Royal Bali College. Royal Bali College, rock on!
1: Music Sport 9 El Cobra Radio Bali.

96,9 FM Elkogia Radio Bali. Apapun aktivitas ataupun kegiatan Anda hari ini, pastinya juga untuk masa depan ya Elkogers. Tapi kalau misalnya kita singgung sedikit tentang aktivitas Anda di hari ini dan juga masa depan, menurut saya ada satu hal yang juga gak kalah penting nih ya, buat Anda yang mungkin lagi mikirin kuliah gitu ya. Karena kuliah itu bukan cuman sekedar datang ke kampus terus duduk-duduk abis itu pulang ya. Kalau sekarang tuh bahasanya mahasiswa kupu-kupu, alias mahasiswa kuliah pulang relasi, dan juga tentunya untuk mempersiapkan diri di dunia kerja ya Elkogers. Apalagi buat Anda yang sekarang masih bingung nih mau kuliah di mana, terus cari jurusan apa gitu ya. Jangan sampai Anda salah pilih ya Elkogers. Pilihlah kampus yang bisa bikin Anda berkembang dan pastinya sesuai dengan minat Anda sendiri. Nah, buat Elkogers yang mungkin berminat di bidang sains, teknologi dan juga inovasi, saya rekomendasikan Anda kuliah di Fakultas Pertanian, Sains dan Teknologi Universitas Warmadewa. Kenapa? Ya karena Universitas Warmadewa ini bernaung di bawah Yayasan Sri Kesari Warmadewa. Jadi ini adalah pilihan yang logis buat Anda yang pengen punya karir yang stabil, kemudian berkontribusi pada ketahanan pangan, dan bahkan berwirausaha dengan modal yang potensial berkembang. Sudah ada 4 program studi terakreditasi unggul yang bisa banget Anda pilih nih. Yang pertama ada agroteknologi. Nah, di agroteknologi ini Anda akan berkonsentrasi pada budidaya pertanian dan produksi serta pengelolaan produk hortikultura, perkebunan, pangan ya. Yang pastinya itu semua memiliki nilai ekonomis tinggi untuk konsumsi maupun estetika guna menunjang pengembangan pariwisata. Kemudian ada peternakan. Nah, di peternakan ini Anda akan mempelajari semua ilmu pengetahuan dan kegiatan praktek yang terkait dengan peternakan. Antara lain ada teknologi produksi dan pemuliaan, kemudian ada nutrisi dan teknologi pakan, lalu ada teknologi pengolahan hasil ternak serta manajemen dan agribisnis. Kemudian ada teknologi pangan dan hasil pertanian. Nah, di sini Anda akan berkonsentrasi pada teknologi pangan dan hasil pertanian ya pastinya. Yang pastinya itu semua berfokus pada penanganan pasca panen, pengawetan, serta pengolahan pangan, termasuk pangan tradisional dan pangan fungsional. Dan yang terakhir ada manajemen sumber daya perairan atau perikanan. Nah, di sini Anda akan berkonsentrasi di dalam pengembangan ekonomi biru di bidang manajemen sumber daya perairan yang berwawasan ekowisata, berlandaskan kearifan lokal Segara Kerti, serta memperhatikan Sustainable Development Goals. Jadi prinsip-prinsip ini sudah diimplementasikan ke setiap mata kuliah, mulai dari perikanan tangkap, perikanan budidaya, konservasi, hingga pengolahan dan pemasaran hasil perikanan. Kanan. Jadi Elkogers harus banget pilih Unwar ya, karena Elkogers harus tahu nih, staf pengajarnya itu terdiri dari dosen tetap yang nantinya akan dibantu oleh staf pengajar dari instansi kedinasan dengan kualifikasi profesor, dokter, dan magister. Kemudian Elkogers juga harus tahu nih, fasilitas kampusnya, karena kelasnya itu bersih, ber-AC, kemudian laboratorium pembelajaran dan penelitian itu juga lengkap banget, serta free wifi dengan akses internet yang super cepat pastinya ya. Jadi segera daftar kuliah di Fakultas Pertanian, Sains dan Teknologi Universitas Warmadewa. Untuk informasi lebih lengkapnya, catat ya, Anda bisa klik di sipenmaru.warmadewa.ac.id atau Anda juga bisa kok hubungi di nomor 081-338-665-310 atas nama Bapak Iwayan Sudiarte, atau Anda juga bisa hubungi di nomor 081-338-576-547 atas nama Bapak Dr. Inengah Mulyarte, SSI, MSI. Jadi tunggu apa lagi? Buruan daftar di Universitas Warmadewa.

96,9 FM Algoga Radio Bali. Setelah seharian Anda beraktivitas, biasanya sih ada ya satu hal yang bikin mood itu langsung naik, Algogers. Apalagi kalau bukan belanja ya. Tapi belanja tuh juga harus pinter dong. Jangan cuman lihat barang-barangnya aja yang lucu, tapi cek juga harganya. Kalau ada promo, diskon, ataupun harga spesial, nah itu kesempatan ya Alkogers, jangan sampai Anda sia-siakan. Nah, buat Alkogers yang mungkin lagi mau cari kebutuhan sehari-hari ataupun mau stok gitu ya di rumah, bisa banget Anda datengin Klendis. Karena di Klendis ini lagi ada promo loh. Jadi daripada Anda penasaran, nih saya kasih tahu. Yang lagi promo nih ya, ada Simple Pure deodoran yang ukuran 45 ml itu mendapatkan potongan harga sebesar Rp12.300. Kemudian ada Natur Sampo untuk cegah kerontokan yang ukuran 140 ml itu mendapatkan potongan harga sebesar Rp4.800. Kemudian ada Sensodyne Multi Action yang 160 gram itu mendapatkan potongan harga sebesar Rp10.500. Kemudian ada Pediasure Triple Sure yang 800 gram mendapatkan harga sebesar Rp319.100. Kemudian ada So Good Alphabet yang 400 gram mendapatkan potongan harga sebesar Rp6.900. Lalu ada Diabetasol yang jumbo ukuran 950 gram mendapatkan potongan harga sebesar Rp8.000. Dan yang terakhir ada Sinsui Body Scrub yang Matsu ya, ukuran 200 gram mendapatkan potongan harga sebesar Rp2.400. Itu baru setengahnya aja Alkogers. Mending Anda langsung datengin Klendis ya, sekalian lihat-lihat promo yang lainnya juga. Ingat, datang ke Klendis, belanjanya juga di Klendis, karena di Klendis yang terlengkap dan termurah.

0: What's that?
1: I need some music.
2: It rocks.
3: Yeah. You are listening.
4: 96.9.

Alkogari Radio Bali. Kalau ngomongin dunia kerja, kemampuan akademik aja ternyata nggak selalu cukup ya Alkogers. Kita juga perlu tahu gimana caranya berkomunikasi dengan baik, kemudian bekerja sama dengan tim, dan juga mengatur waktu. Nah, hal-hal seperti ini bisa ternyata kita pelajari lewat satu ilmu. Ya, nggak jauh-jauh dari ilmu manajemen lah ya Alkogers. Jadi, dalam ilmu manajemen itu juga kita bisa belajar gimana caranya mengelola sesuatu supaya semuanya itu bisa berjalan dengan baik. Nah, buat Anda yang mungkin sekarang lagi cari jurusan kuliah dan punya ketertarikan sama dunia bisnis, organisasi, ataupun pengelolaan perusahaan, ilmu manajemen ini bisa jadi salah satu pilihan yang menarik ya. Apalagi ilmu manajemen itu adalah ilmu yang berdimensi paling luas. Jadi ilmu manajemen ini bisa dipakai kerja di mana-mana, di berbagai bidang apa aja. Kalau misalnya Anda mau jadi pegawai negeri, bisa. Mau jadi pegawai perusahaan, bisa. Bahkan Anda mau jadi pemilik bisnis ataupun wirausaha, bisa banget Alkogers. Nah, salah satu kampus yang mungkin bisa Anda pertimbangkan adalah STIMI Handayani atau Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen Indonesia Handayani ya. Jadi ini adalah kampus atau sekolah tinggi manajemen terbaik di Bali. Ini adalah kampus yang pertama, yang paling legend, yang paling fokus, paling spesialis, dan pastinya konsisten pada ilmu manajemen. Kampus ini sudah berdiri sejak tahun 1979, jadi udah kelihatan sekali ya kalau ini adalah kampus legend dan terkenal dengan alumni-alumninya yang terbukti sukses. Terserap di berbagai bidang pekerjaan, pemerintahan, swasta, bisnis, industri, bahkan menjadi pengusaha-pengusaha sukses di Bali dan luar Bali. Kenapa? Ya karena ilmu manajemen ini sangat diperlukan sekali dalam pekerjaan apapun. Bahkan ya, di bidang AI dan teknologi digital tercanggih pun harus di-manage dengan baik berdasarkan ilmu manajemen yang lengkap dan terbukti efektif. Jadi buat Alkogers yang penasaran, emang lokasi kampusnya di mana sih? Aku pengen coba deh. Nah, buat Anda yang penasaran, nih saya kasih tahu. Jadi lokasi kampusnya ada di Jalan Tukat Banyusari nomor 17 Denpasar, atau lebih tepatnya itu ada di ujung Jalan Sudirman Denpasar dekat SMA Negeri 2 Denpasar. Jadi kalau misalnya Anda habis kuliah mengemol, bisa. Mau lanjut nugas sama teman-teman, bisa. Mau hangout apalagi, bisa banget Alkogers. Gampang, tinggal sat-sat aja ya. Dari kampus STIMI Handayani gampang kemana-mana. Yuk buruan daftar. Untuk info pendaftarannya Anda bisa hubungi di nomor WA 082-145-666-199. Sekali lagi 082-145-666-199. Jadi daripada Anda cuma bilang nanti aja deh mikirin kuliahnya, jangan Alkogers, mending mulai cari tahu dari sekarang ya. Siapa tahu pilihan yang Anda cari ternyata ada di STIMI Handayani.

0: Waduh, Mama lagi ngapain? Tumben Mama nyanyinya kayak gitu.
1: Ini loh sayang, Mama lagi bingung mau belanja bulanan, apa-apa serba naik. Mana duit yang dikasih Papa pas-pasan lagi. Aduh,
0: ngapain bingung-bingung sih, Ma? Kan sudah ada toko terlengkap dan termurah.
1: Hah? Toko apa itu? Kok Mama belum tahu?
0: Klendi Smart, Ma. Mama bisa cari apa aja, semuanya ada. Mulai dari perlengkapan bayi seperti susu, diapers, baju bayi dan anak-anak, mobil dan motor aki, perlengkapan rumah tangga, dan masih banyak lagi yang lain.
1: Wah, kalau gitu ayo temenin Mama ke Klendi Smart sekarang ya, buat borong-borong.
2: Di Klendi Smart tersedia semua keperluan sehari-hari Anda. Mulai dari sembako, peralatan dapur, alat tulis dan keperluan kantor, mainan anak-anak, susu, dan semua kebutuhan bayi tersedia lengkap dengan harga terjangkau. Di beberapa cabang tersedia daging ayam dan sapi, sayur dan buah-buahan, serta fashion dewasa dengan model terbaik dan selalu up to date. Ayo, tunggu apa lagi? Buruan ke Klendi Smart. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi hotline kami di 085-338-064-285.
3: Ingin belanja murah dan nyaman? Klendi Smart, pilihan yang termurah.

96,9 FM Elkoger Radio Bali. Wow, gak kerasa ya Elkogers, jam sudah menunjukkan pukul 7 malam. Tapi buat Elkogers yang mungkin di malam ini masih beraktivitas, masih bekerja, tetap semangat ya. Semoga semuanya lancar sampai selesai. Dan buat Elkogers yang sudah santai-santai di rumah, atau mungkin lagi siapin makan malam, atau lagi beres-beres pulang kerja gitu ya, ya tetap semangat Elkogers. Pokoknya semuanya semoga lancar ya. Dan buat Elkogers yang masih dalam perjalanan, hati-hati di jalan. Semoga semua perjalanan Anda itu bisa selamat ya. Dan gak kerasa Elkogers, karena ini sudah pukul aja buat Elkogers yang baru saja bergabung, tenang, karena masih ada lagi 1 jam waktu kebersamaan kita. Sembari Devi menemani ruang dengar Anda di ajang Home Sweet Home Asli Musik Indonesia sampai nanti di jam 8 malam. Stay tune terus.

0: Kenapa kalian berkelahi?
1: Ini nih, dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
0: Ah, radio C. Mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci. Dengerin dong.
2: 96.9
1: FM. Ah, aci ya? Radio apa nih?
0: Ini El Koga Radio Bali.

6,9 FM Alkoga Radio Bali. Sebagai warga Indonesia, saya sangat amat bangga sekali Alkogers, karena dari Sabang sampai Merauke itu pasti ada aja tradisinya. Seperti yang baru saya lihat barusan, ternyata ada satu tradisi ala Sumbar di mana mereka ini gak pernah absen untuk mengirimkan rendang ke daerah yang mengalami bencana ya. Jadi sejak tahun 2016, ternyata Sumatera Barat ini sangat konsisten sekali mengirimkan bantuan pangan berupa rendang untuk masyarakat di berbagai daerah Indonesia yang terdampak bencana. Rendang yang dipilih ini bukan tanpa alasan ya Alkogers, karena selain merupakan makanan khas Minangkabau, rupanya rendang ini dikenal tahan lama, kemudian praktis dibawa, dan juga siap disantap tanpa perlu dimasak kembali lah ya. Jadi tradisi kemanusiaan ini terus berlanjut rupanya. Jadi dari Aceh, yang dimana disana ada gempa di Pidijaya ya di tahun 2016, itu mereka sudah mengirimkan 1 ton. Kemudian di tahun 2018 ada terjadi beberapa gempa, misalnya kayak gempa di Lombok, kemudian gempa dan tsunami di Palu. Lalu di tahun 2018 juga ada tsunami di Selat Sunda, mereka sudah mengirimkan 1 ton rendang. Kemudian di tahun 2020 ada banjir di Bengkulu, mereka juga mengirimkan kembali rendang seberat 1 ton ya. Dan terakhir ada di tahun 2021 di mana ada gempa di Mamuju, mereka sudah mengirimkan 340 kilogram rendang. Wow, benar-benar salut banget. Mungkin hal ini terjadi karena orang-orang di sana tuh memegang satu filosofi adat ya Alkogers. Jadi ada yang bilang filosofinya itu namanya bare samo dipikua, ringan samo dijinjang. Di mana filosofi adat itu yang mereka pegang rupanya sebagai orang Minang, yang artinya semangat gotong royong, kebersamaan dan kepedulian sosial untuk menanggung suka dan duka bersama. Jadi supaya beban yang mereka pikul itu terasa ringan. Wah, keren ya, keren-keren banget ya. Saya jadi salut banget deh sama warga Sumatera Barat.

0: 96.9 FM El Cobra Radio Bali.
1: Sinta, keluar yuk. Otak gue udah padat banget nih sama isi buku.
2: Mau kemana? Bentar, belum selesai nih.
1: Ih, baca apa ngecek status sih?
2: Heh, gue lagi search buku novel isi kedua yang ini. Siapa tahu dapat kak.
1: Oh, oke. Emang koneksi di perpus ini oke?
2: Oke banget. Koneksi perpustakaan ini kan pakai channel 11, dedicated access, dan pelayanannya berasa bintang 5. Dengan paket terkecil 1 Mbps, dan layanan call centernya sampai 24 jam.
1: Ini perpus, say.
2: Channel 11 beralamat di Jalan Bypass Ngurah Rai, nomor 274 Amakom, telepon di 081-138-62666, Facebook di Era Akses, Instagram di era_akses, info di info@cakralintas.net.id.
3: Hey, watch that! I need some music!
4: It rocks! Yeah! You are listening!

96,9 FM Alkogar Radio Bali. Gak cuman orang, hewan yang bandel itu juga ada hukumannya, Alkogers. Kalau di Tiongkok ya, anjing yang suka ngejar, yang suka gonggong, bahkan sampai menggigit orang, itu ada hukumannya ya. Jadi kalau misalnya mereka suka gigit nih, suka gonggong ataupun suka ngejar, mereka ini akan dikasih hukuman berupa lehernya itu akan diikatkan dengan tali, terus talinya itu akan dikasih benda-benda berat. Ya contohnya aja kayak kayu. Nah, jadi kan pasti mereka jalannya itu gak nyaman ya. Terus ketika orang-orang yang lewat, mereka ini akan menggonggong. Nah, ketika mereka gak nyaman nih, mereka ini pasti akan memilih untuk menggigit kayu tersebut di giginya ya, supaya mereka ini bisa jalan dengan lincah. Tapi ketika ada orang yang pengen mereka gigit, anjing ini pasti bakalan bingung nih. Nih aku gigit barang yang aku bawa berat atau malah gigit orang. Hal ini sebenarnya bisa banget dicoba Alkogers, apalagi buat Anda yang mungkin di sekitar rumahnya tuh ada anjing galak, suka ngejar, atau bahkan Anda sendiri punya anjing yang galak, suka ngejar, apalagi suka gigit sampai bikin orang lain terluka. Bisa banget dicoba Alkogers, asalkan jangan dilakukan setiap hari ya. Kalau setiap hari mungkin namanya penyiksaan, tapi kalau misalnya dilakukan, ya coba dulu deh sekali dua kali anjingku galak nih. Nah, boleh banget Alkogers, karena keselamatan orang lain tuh penting banget. Jangan sampai orang lain malah ikutan rabies, ya kan?

96,9 FM Alkogar Radio Bali. Ada berbagai ibadah yang kerap dilakukan oleh masyarakat dengan maksud tertentu ya Alkogers. Misalnya dalam tradisi masyarakat Jawa, salah satunya adalah puasa mutih. Nah, seperti namanya, puasa mutih ini umumnya dilakukan dengan menahan diri untuk tidak makan maupun minum selain menyantap nasi putih serta air putih. Jadi kalau konsumsi sayur, teh, garam, sampai kopi itu sangat dihindari sekali. Inilah yang membuat tata cara puasa mutih itu cukup berat untuk dilakukan ya Ugegers. Tapi puasa mutih ini ada tujuannya kok. Jadi tujuan puasa mutih ini bersifat spiritual dan simbolik, seperti menahan nafsu, kemudian menyucikan batin, dan juga memperbaiki moral, serta memohon kelancaran hajat tertentu. Oh, mungkin ini alasan saya ya Ugegers. Saya pernah melihat di media sosial ada seseorang perempuan yang mau menikah. Jadi seminggu sebelumnya atau berminggu sebelumnya gitu ya, mereka ini akan melakukan puasa mutih. Terus setelah saya lihat caption ataupun komen-komennya, ternyata tujuannya itu supaya kulitnya bersih gitu ya, supaya lebih fresh gitu kelihatannya ketika acara nikahnya dimulai. Tapi kira-kira benar gak sih yang itu? Tapi kira-kira nih ya, kalau saya tanya balik ke Anda semua, apakah Anda tertarik untuk melakukan puasa mutih ini Alkogers, atau jangan-jangan Anda sudah pernah coba?

96,9 FM Alkogear Radio Bali. Buat Alkogers yang baru aja bergabung dan tadi belum sempat mendengar gitu ya tentang tempat kuliah yang Devi kasih tahu, tenang Alkogers, karena Devi mau kasih tahu sekarang lagi nih. Jadi buat Alkogers yang mungkin masih bingung mikirin kuliah di mana, terus masih bingung juga cari jurusan apa, tapi Anda itu berminat kayak di bidang peternakan, di bidang teknologi pangan ataupun di perikanan, nah saya rekomendasikan Anda kuliah di Fakultas Pertanian, Sains dan Teknologi Universitas Warmadewa. Karena Universitas Warmadewa ini sudah bernaung di bawah Yayasan Sri Kesari Warmadewa. Jadi ini adalah pilihan yang logis buat Anda yang pengen punya karir yang stabil, kemudian berkontribusi pada ketahanan pangan, dan bahkan berwirausaha dengan modal yang potensial berkembang. Sudah ada 4 program studi terakreditasi unggul yang bisa banget Anda pilih nih. Yang pertama ada agroteknologi. Nah, di agroteknologi ini Anda akan berkonsentrasi pada budidaya pertanian dan produksi serta pengelolaan produk hortikultura, perkebunan, dan pangan. Kemudian ada peternakan. Nah, di peternakan ini Anda akan mempelajari semua ilmu pengetahuan dan kegiatan praktek yang terkait dengan peternakan. Antara lain ada teknologi produksi dan pemuliaan, kemudian ada nutrisi dan teknologi pakan, lalu ada teknologi pengolahan hasil ternak, serta manajemen dan agribisnis. Kemudian ada teknologi pangan dan hasil pertanian. Nah, di sini Anda akan berfokus pada penanganan pasca panen, pengawetan, serta pengolahan pangan, termasuk pangan tradisional dan pangan fungsional. Dan yang terakhir ada Nah, di perikanan ini Anda akan berkonsentrasi di dalam pengembangan ekonomi biru di bidang manajemen sumber daya perairan yang berwawasan ekowisata, berlandaskan kearifan lokal Segara Kerti, serta memperhatikan Sustainable Development Goals. Jadi prinsip ini sudah diimplementasikan ke setiap mata kuliah, mulai dari perikanan tangkap, perikanan budidaya, konservasi, hingga pengolahan dan pemasaran hasil perikanan. Alkogers wajib banget kalau misalnya Anda berminat di bidang tadi, wajib banget di Universitas Warmadewa ya. Pengajar dari instansi kedinasan dengan kualifikasi profesor, doktor, dan magister. Kemudian Anda juga harus tahu nih fasilitas kampusnya, karena kelasnya itu bersih, ber-AC, lalu laboratorium pembelajaran dan penelitiannya itu juga lengkap banget. Internet yang super cepat pastinya. Jadi Sains dan Teknologi Universitas Warmadewa. Untuk informasi lebih lengkapnya, catat ya, Anda bisa klik di sipenmaru.warmadewa.ac.id atau Anda juga bisa kok hubungi di nomor 081338665310 atas nama Bapak Iwayan Sudiarte, atau Anda juga bisa hubungi di nomor 081338576547 atas nama Bapak Inengah Mulyarte. Jadi tunggu apa lagi Alkogers? Buruan daftar di Universitas Warmadewa.

0: 96.9 FM El Cobra Radio Bali.
1: Dari putaran hari, beragam peristiwa mengalir. Dari mata hati, kebeningan informasi tersaji. Tanpa harus menjadi surat kabar yang lahir pertama kali, Nusa Bali terandalkan menjadi pemandu suara hati. Kami hadir setiap hari, jadi jendela mata hati. Membuka tabir dari setiap peristiwa, membedah fakta dengan kejernihan nurani. Nusa Bali memang diramu untuk tidak sekedar menjadi koran biasa, karena suara kebenaran adalah nahkoda kami. Nusa Bali, bacaan bagi Anda yang berpikir cerdas. Nusa Bali,
2: yang penting beritanya beli.
0: Music, more fun. 96.9.

96,9 FM Alkogia Radio Bali. Bagi sebagian orang, pasti ini adalah suatu cara yang aneh, Alkogers. Tapi kalau suatu hari nanti Anda coba, pasti bisa bermanfaat. Karena ada beberapa cara yang kelihatannya tuh aneh, tapi ternyata itu bisa mengendalikan tubuh Anda sendiri loh, Alkogers. Jadi tanpa perlu alat yang aneh-aneh, Anda bisa meredakan rasa cemas, menambah energi, kemudian bisa melegakan nafas, sampai meningkatkan fokus hanya dengan memanfaatkan refleks alami tubuh Anda sendiri ya, Alkogers. Misalnya nih, kalau Anda susah tidur di malam hari, coba deh Anda berkedip dengan cepat selama 1 menit. Kemudian kalau misalnya Anda merasa cemas berlebihan, Anda bisa coba meletakkan tangan di atas dada, kemudian tarik nafas dalam-dalam secara perlahan, kemudian hembuskan. Kemudian kalau misalnya Anda merasa malas, coba deh Anda pergi ke kamar mandi, kemudian sikat gigi Anda menggunakan tangan kiri. Nah biasanya kan kita sikat gigi pakai tangan kanan ya, tapi coba deh Anda kalau misalnya ngerasa malas, coba sikat gigi dengan tangan kiri. Dengan begitu Anda akan merasa kebingungan nih. Nah kalau udah ngerasa kebingungan, pasti hal tersebut akan membangunkan otak Anda supaya bisa lebih jalan lah ya, seenggaknya Alkogers. Kemudian kalau hidung Anda tersumbat lagi batuk pilek ya, coba tempelkan es batu di langit mulut Anda. Jadi di langit-langit mulut Anda ditempelkan es batu sebentar, pasti akan terasa meler-meler gitu ya. Jadi itu pasti ampuh banget kalau misalnya Anda lagi mengalami hidung tersumbat. Dan yang terakhir, kalau misalnya Anda lagi ngerasa kurang energi, coba deh basuh air dingin ke wajah Anda, karena dengan begitu pasti Anda akan merasakan fresh, merasakan lebih terbuka gitu ya matanya, dan pastinya lebih berenergi lagi, Alkogers. Jadi kira-kira dari semua itu, mana sih yang pernah Anda coba?

96,9 FM Alkogear Radio Bali. Wah, gak kerasa Alkogears, kita sudah sampai di penghujung ajang Home Sweet Home Asli Musik Indonesia edisi hari ini. Makasih banget buat Anda yang sudah atensi dari jam 6 sore tadi sampai di jam 8 malam ini. Semua informasi sudah Devi sampaikan, semoga semuanya bisa bermanfaat untuk kita semua ya Alkogears. Dan apapun aktivitas Anda hari ini, semoga semuanya bisa Anda syukuri untuk hari ini dan kedepannya. Jangan lupa bersyukur Alkogers, jangan lupa juga jaga kesehatan ya. Semoga Anda bisa melanjutkan kegiatan-kegiatan selanjutnya dengan keadaan yang sehat, keadaan yang bahagia, happy selalu. Harus pamit dari ruang dengar Anda. Makasih ya sudah nemenin Devi dari jam 6 sore tadi. Tapi ikatan darah yang menyatukan Anda sepanjang masa. Selamat malam, selamat melanjutkan aktivitas Anda, and goodbye.

0: Ini radioku. Bukan, ini radioku. Bukan, ini radioku. Iya, kamu kok gitu sih? Kamu yang gitu, ini kan radioku. Aduh.
1: Kenapa kalian berkelahi?
0: Ini nih, dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
2: Ah, radio C, mendingan radio P.
1: Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
3: 96.9
0: FM. Aci ya?
2: Radio apa nih?
1: Ini Elkoga Radio Bali.

0: Suatu hari di sebuah kontrakan.
1: Eh kakak, kok punya lagunya Gesha kak? Yang sementara sendiri tuh.
2: Gak punya gue.
1: Kalau lagunya Westlife, ada kak? Yang You Belong With Me.
2: Ah ngaco lu. Itu juga gak ada.
1: Kalau lagunya...
2: Ah lu, ganggu aja lu. Lu gak lihat nih gue lagi main game.
1: Kalau lagunya...
2: Ada. Udah deh, lu dengerin ini aja.
3: Number one, Top Airplay.
4: Hot request. 96.9
3: El Koga Radio Bali. Standing in a
1: crowded room. Ini apa kakak?
2: Makanya daripada lu pusing-pusing nyari lagu ke teman-teman, mending lu dengerin aja El Koga Radio Bali.
5: Yes, lagu-lagu asik cuma ada di El Koga Radio Bali. Bakal lebih asik lagi loh kalau lagu favorit Anda bisa masuk top airplay 10 lagu terasik di setiap minggunya. Buat yang penasaran lagu-lagu apa saja yang masuk, bertahan bahkan keluar di top airplay, atensi ya setiap hari Minggu jam 4 sore. Nggak cuma itu, El Kogers juga bisa menyimak kabar seputar musisi yang lagunya ada dalam deretan lagu terasik ini. Ayo, request terus lagu kesukaan Anda agar menjadi bagian dari 10 lagu terasik di El Koga Radio Bali.
3: More music, more fun. 96.9
6: El Koga Radio Bali.

Royal Bali College, kampus paling rock on di Bali. Mau sukses berkarir di industri perhotelan dan kapal pesiar? Mulai dulu dari Royal Bali College. Karena Royal Bali College merupakan satu-satunya kampus yang dimiliki oleh dua agensi penempatan kru kapal pesiar di Bali, yakni PT Royal Bali Internusa dan ISS Management. Cruise-nya gak hanya di ocean, tapi juga river cruise. Trainingnya pun gak hanya di dalam negeri, tapi juga luar negeri, yakni di Asia sampai ke Eropa. Melalui bursa kerja khusus, Royal Bali College membuka peluang bekerja bagi para alumninya untuk berkarir di industri perhotelan di Bali dan juga luar negeri. So, mau training di dalam atau luar negeri? Mau kerja di hotel dalam atau luar negeri? Mau ke ocean atau river cruise? Start dulu dari Royal Bali College. Pendaftaran mahasiswa baru dibuka untuk kelas bulan Juli dan Januari dengan program studi pilihan seperti program 1 tahun F&B Service, Bartending, Housekeeping, Culinary, dan Front Office Service. Program 2 tahun F&B Division dan Butler Service. Ayo, segera daftarkan diri Anda dengan mengunjungi websitenya di www.royalbalicollege.com atau datang langsung ke Royal Bali College yang beralamat di Jalan Pasekan nomor 90X Batu Bulan Kangin, Gianyar. Raih impian suksesmu di usia muda dan menjadi pahlawan keluarga karena suksesmu berawal dari sini. Royal Bali College. Royal Bali College, rock on! Cougar Radio Bali.

0: Koga Radio Bali.
1: Kiki, pulang yuk, Ki.
2: Terus kenapa?
1: Aku mau bikin tugas biologi nih. Tugasnya lumayan banyak loh.
2: Emang mau kemana?
1: Yuk, ke warnet deket rumahku aja. Nanti kita ngeprint di rumah bareng.
2: Hah, warnet? Masih zaman pergi-pergi gitu. Internet sekolah kita kenceng loh.
1: Masa sih? Coba, aku cek. Oh, iya loh, Ki. Kenceng banget. Ini, aku coba download buku dulu ya.
2: Iya dong, sekolah kita kan pakai koneksi era akses, koneksi yang stabil, pelayanannya juga ramah.
1: Terus, kalau misalnya ada gangguan internet, gimana?
2: Nggak usah khawatir. Layanan Channel 11 punya call center 24 jam yang siap bantu secara profesional.
1: Wih, keren banget. Kok kamu tahu banyak?
2: Iya dong, secara di rumah aku juga pakai era akses, jadi terasa banget luasnya.
1: Wah, boleh juga tuh. Recommended banget ya.
2: Era Akses beralamat di Jalan Bypass Murah Rai nomor 274 Amakom, telepon di 081-138-62666, Facebook di Era Akses, Instagram di era_akses, dan info di info@cakalintas.net.id.

0: 96.9 El Cobra Radio Bali.
1: Dari keagungan dan nilai-nilai luhur masa lalu, redaksi El Koga Radio Bali mempersembahkan Elkopedia, ensiklopedia tentang Bali ala El Koga Radio Bali. Mari kita simak, ini salah satunya.
2: Buka nangkep balangi dadua, maka dadua tuara bakat. Sesenggakan ini memiliki makna khusus yang jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, berarti ibarat menangkap dua belalang, malah keduanya tak dapat ditangkap. Kerap kali kita menginginkan banyak hal sekaligus dalam satu waktu, namun malah membuat kita tidak mendapatkan apa-apa. Pengibaratan ini mengingatkan kita agar jika memiliki keinginan maupun tujuan, fokuslah merealisasikan satu terlebih dahulu. Merealisasikan banyak hal dalam satu waktu hanya membuat kita kelabakan yang akhirnya tidak mampu mendapatkan apapun. Jangan sampai usaha yang sudah kita lakukan membuahkan hasil yang sia-sia.
0: 96.9 FM El Cobra Radio Bali.

Masih zaman takut sama yang namanya mimpi buruk. Sini, ceritain mimpi Anda ke El Koga Radio Bali, karena sampai di jam 11 malam nanti, bakal bahas-bahas mimpi Anda yang terunik dan juga terseru. Atensi terus ya di 96,9 FM El Koga Radio Bali.

Dari 6.9 Alco Radio Bali, Nata Prawira akan menemani Anda di malam hari ini. Tentunya di Ajak Rasa and Dream Special Program Tafsir Mimpi sampai jam 11 malam nanti. So jangan kemana, stay tune ya.

0: kenapa kalian berkelahi?
1: Ini nih, dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio T.
0: Ah, radio T, mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
2: 96.9
1: FM. Ah, aci ya? Radio apa nih?
0: Ini Elkoga Radio Bali.

Nonton Prawira kembali menemani Anda ya. Sepertinya tumen-tumenan Nonton Prawira hadir di hari Rabu. Dari Rabu tanggal 26 Agustus 2026 ya logas. Lagi angka cantik nih. Bisa dilihat mungkin berbagai e-commerce ataupun shopping-shopping online yang mungkin lagi diskon mungkin hari ini ya. Tapi udah malam, udah mending taruh HP-nya dan tertidur lelap Elkogers. Ataupun mungkin di malam hari ini karena bertepatan juga ada spesial program nih di Ajang Reza and Dream, yaitu Tafsir Mimpi. Bagi Anda yang takut sama mimpi yang kemarin malam, takut terulang kembali dan pengen tahu apa sih arti dari mimpi Anda, Anda bisa banget mencoba mengirimkan lewati WhatsApp Elko Radio Bali atau bisa juga lewat Instagram ataupun lewat Facebook Elko Radio Bali. Bagi Anda yang mau mengirim-irimkan atau mau ditafsirkan mimpinya kemarin malam, 2 hari lalu ataupun kapan pun itu, bisa saya tafsirkan Elkogers. Ataupun bagi Anda yang mau merequest-request lagu di malam hari ini juga bisa banget, atau mau sekalian keduanya juga bisa Elkogers. Karena ya mimpi yang indah juga berasal dari lagu pengiring tidur yang baik ya kan, lagu pengiring tidur yang asik gitu lah ya. Dan bagi Anda yang ingin mengirimkan, ingin ditafsirkan mimpinya atau ingin diputarkan lagu gue requestannya, Anda bisa request-request dan kirim-kirim mimpi Anda melewati Instagramnya. Bisa di DM Instagram di elkogfm atau bisa juga lewat Facebooknya di Elang Kosakagana, atau bisa lewat WhatsAppnya di nomor 081-236-155-969. Dan saya akan tunggu mimpi terbaik Anda sampai nanti di pukul 11 malam nanti.

Semua orang pasti memiliki mimpinya sendiri ya. Dan semua orang juga pasti mempunyai mimpi dengan maknanya tersendiri. Ada makna memang dari magisnya, ada makna dari alam, ada juga makna dari kebutuhan dirinya sendiri, Logos. Namun di ajang Rest and Dream Special Tafsir Mimpi ini saya mendapat berbagai beberapa mimpi sebenarnya, beberapa mimpi yang sempat saya dengar dari orang-orang sekitar saya. Dan sepertinya mimpi ini juga bukan cuma 1-2 orang aja yang mengalami, tapi beberapa orang, Alkogers. Salah satu contoh mimpinya adalah ketika Anda berjalan nih di sebuah kota besar yang modern, gedung-gedungnya tinggi menjulang, jalannya bersih. Namun anehnya tidak ada satupun manusia ataupun kendaraan yang terlihat, Alkogers. Lampu-lampu kota tetap menyala terang benderang menyinari jalanan yang sunyi dan senyap. Namun alih-alih merasa takut, Anda justru merasakan sebuah rasa kedamaian yang luar biasa karena Anda bebas berjalan kemana saja tanpa ada yang mengganggu ataupun menuntut perhatian Anda. Atau mungkin yang pernah saya dengar juga, ada yang bermimpi tentang berada dalam suatu tempat yang belum pernah dikunjungi, namun anehnya seperti nuansanya adalah alam, sunyi, sepi, hanya suara-suara binatang seperti burung dan juga binatang-binatang lain yang ada di alam yang tentunya tidak buas. Dan biasanya harusnya sih kalau kita ada di alam sendiri, sunyi, hanya ada suara binatang, rasanya kayak ada suatu kecemasan gak sih? Takut akan rasa kesendirian tersebut dan lain-lainnya. Namun anehnya di sini Anda justru merasakan rasa damai juga, rasa damai yang tenang, damai, dan juga rasa bahkan rasa takut itu rasanya tidak ada sama sekali, Alkogers. Dan ternyata menurut Mrs. Herman Harris dalam The Hidden Meaning of Dreams menyebutkan bahwa berada di tempat umum yang kosong atau sepi itu menandakan kebutuhan psikologis yang mendalam akan waktu sendiri atau me-time, loh, Alkogers. Dan Anda mungkin merasa penat dengan kebisingan dunia luar dan tanggung jawab sosial, sehingga pikiran bawah sadar Anda menciptakan ruang kosong itu sendiri untuk mengisi ulang energi dari mental Anda, Alkogers. Dan ketika Anda berada di sana, ketika Anda bermimpi, Anda sadar Anda bermimpi seperti itu, sebaiknya Anda coba deh, bukan cuma di mimpi aja ya, Anda nikmati mimpi tersebut. Dan ketika Anda sudah sadar dan Anda lagi mendengarkan Aku Radio Bali di malam hari ini dan Anda pernah merasakan mimpi tersebut, sebaiknya Anda coba untuk menjauh sedikit dari dunia sosial sebentar saja untuk menghargai diri Anda dan mental Anda, Alkogers.

Nada 6.9 Alkoga Radio Bali. Sepertinya sudah ada yang masuk nih, sebuah pertanyaan tentang tafsir mimpi dari WhatsApp Alkoga Radio Bali di malam hari ini. Alkogers, ada selamat malam dari Sonder Kaja hadir. Request lagu dari Simple Plan yang Welcome to My Life. Siap, sudah saya masukkan juga ya. Lalu mau tafsir mimpi tentang menjadi pemain bisbol terkenal di seluruh Asia. Siap, kayaknya itu cita-cita gak sih? Gak ya, setiap mimpi pasti ada artinya, Alkogers. Dan mungkin ya, dari Kadek Giri Mahendra ini bermimpi tentang mungkin seperti dari Gustavus Heinemann Miller ya, yang saya dapatkan dalam buku 10.000 Dreams Interpreted. Nah, di ceritanya ya, ini ketika Anda berdiri di tengah lapangan bisbol yang sangat megah dan dipenuhi oleh puluhan ribu penonton dari berbagai negara di Asia, namanya terpampang besar di papan skor raksasa. Anda mengenakan seragam kebanggaan, menggenggam tongkat pemukul dengan erat di hadapan Anda. Pelempar bola telah bersiap. Suasana stadion mendadak sunyi, senyap menanti aksi Anda dengan satu ayunan penuh tenaga dan keyakinan. Brak! Pukulan Anda melesat jauh melewati pagar pembatas stadion dan seluruh penonton berdiri dan bersorak-sorai meneriakan nama Anda, menjadikan Anda seorang bintang lapangan yang paling diagungkan. Gitu, dari Gustavus Heinemann Miller, Alkogers, dalam bukunya. Dan bermimpi menjadi seorang atlet terkenal atau berprestasi besar mencerminkan sebuah ambisi kuat, kepercayaan diri, dan keinginan mendalam untuk diakui oleh lingkungan sosial atas kerja keras yang telah Anda lakukan, Alkogers. Dan senada dengan itu, Dr. Michael Lennox dalam buku The Complete Dictionary of Dreams menjelaskan bahwa olahraga tim atau kompetisi dalam mimpi melambangkan bagaimana Anda menavigasi peran tantangan dan mencapai puncak dalam hidup nyata Anda, Alkogers. Ini sebenarnya bisa menjadi sebuah tanda bahwa Anda siap meraih sukses besar dan memegang kendali atas panggung kehidupan Anda sendiri, dan Anda adalah bintang utama dalam kisah hidup Anda sendiri. Dan dalam mimpi itu Anda bisa menikmati bagaimana rasa bangganya, dan biarkan tubuh Anda beristirahat juga dalam rasa penuh percaya diri, Alkogers. Dan mungkin bagi Kadek Giri Mahendra, begitulah sekilas tentang mimpi Anda ya, bahwa Anda bisa dibilang udah siap untuk menerima tantangan dan siap untuk mencapai puncak dalam hidup nyata Anda. Dan Anda siap juga meraih sebuah suksesan besar dan memegang kendali atas panggung kehidupan Anda sendiri, Alkogers. Jadi, bagi Kadek Giri Mahendra yang sudah request, terima kasih juga ya sudah request. Dan itu dia arti dari mimpi Anda.

0: Koga Radio Bali.
1: Sinta, keluar yuk. Otak gue udah padat banget nih sama isi buku.
2: Mau kemana? Bentar, belum selesai nih.
1: Ih, baca apa ngecek status sih?
2: Heh, gue lagi search buku novelisasi kedua yang ini. Siapa tahu dapet, Kak.
1: Oh, oke. Emang koneksi di perpus ini oke?
2: Oke banget. Koneksi perpustakaan ini kan pakai channel 11, dedicated access, dan pelayanannya berasa bintang 5. Dengan paket terkecil 1 Mbps, dan layanan call centernya sampai 24 jam.
1: Ini perpusai.
2: Channel 11 beralamat di Jalan Bypass Ngurah Rai, nomor 274 Amakom, telepon di 081-138-62666, Facebook di Era Akses, Instagram di Era _ Akses, info di info@cakralintas.net.id.
3: Music 6.9 FM El Cobra.

nanti kita seperti ini. Sepertinya sebuah single yang sangat-sangat ingin diwujudkan oleh semua pasangan yang merasa sepertinya sudah serasi banget. Dan bahkan ternyata sampai mimpi pun berkata, ketika Anda bermimpi berdiri di sebuah altar pernikahan yang didekorasi dengan bunga-bunga putih sederhana, musik romantis mengalun pelan saat Anda menoleh ke depan, sosok berdiri di samping Anda mengenakan pakaian pengantin dan tersenyum hangat. Dan ia adalah mantan kekasih Anda dari masa lalu yang masih sangat Anda cintai, Alkogers. Anda merasakan debaran yang sama, seolah waktu berhenti dan semua kenangan indah kembali berputar. Tanpa ada rasa canggung, kalian berdua saling memasangkan cincin dan berjanji untuk bersama di tengah suasana senja yang hangat dan menenangkan. Dan menurut Sigmund Freud, dalam The Interpretation of Dream, mimpi tentang mantan itu nggak selalu berarti Anda ingin kembali Anda akan kembali kepadanya di dunia nyata, Alkogers. Seringkali mantan adalah sebuah simbol dari bagian diri Anda yang ternyata telah hilang. Bisa berupa sifat atau masa-masa muda bahagia yang pernah Anda miliki saat bersama mereka. Dan ditambah juga oleh Teresa Siung dalam The Dream Dictionary from A to Z, mimpi menikah atau balikan dengan mantan justru menandakan bahwa Anda sedang berproses untuk berdamai dengan masa lalu Anda, atau bisa dibilang juga closure. Anda telah mengambil pelajaran berharga dari hubungan tersebut dan kini siap untuk mengintegrasikannya ke dalam versi diri Anda yang lebih matang saat ini, Alkogers. Dan masa lalu adalah guru yang sebenarnya baik ya, namun hari esok adalah lembaran baru yang jauh lebih indah. Jadi mulailah kita lepaskan bayang-bayang itu, meskipun ketika mimpi terputarnya batas senja yang nanti kita seperti ini, yang rasanya indah, sangat-sangat tidak ingin terbangun dari mimpi, namun ternyata dunia nyata malah memutarkan single dari Kahetna featuring Monita Thalia yang Titik Nadir.

Mimpi gak semuanya indah. Dan bahkan kadang mimpi indah malah menjadi sebuah mimpi buruk ketika kita terbangun, Nalkogers. Namun ya mungkin kita sedikit bahas tentang mimpi yang cukup menyeramkan ya. Bukan menyeramkan tapi cukup menegangkan, Nalkogers. Ketika Anda bermimpi mungkin sedang berjalan di tengah hutan, lalu tanpa sengaja Anda terprosok masuk ke dalam mulut sebuah gua yang sangat gelap. Enggak sih ya. Kalau kita terprosok masuk jatuh kayaknya kita bakal bangun deh. Tapi kita ganti deh skenarionya ya. Ketika Anda berjalan di tengah hutan, lalu tanpa sengaja malam terlalu cepat berjalannya, sehingga Anda harus mencari sebuah tempat berlindung dan Anda bertemu dengan sebuah gua. Dindingnya gelap, jalurnya berliku-liku, dan Anda merasa benar-benar tersesat tanpa arah dalam gua tersebut. Anda sempat diliputi rasa panik yang hebat karena tidak tahu di mana ujungnya. Namun, Anda memutuskan untuk terus melangkah perlahan dalam gelap dengan meraba-raba dinding batu, hingga perlahan-lahan seiring berjalannya waktu, gelap itu mulai memudar di kejauhan. Anda bisa melihat sebuah bias cahaya kuning kemasan yang hangat. Anda mencoba mempercepat langkah Anda dan wah, Anda keluar tepat saat matahari pagi menyinari wajah Anda, dikelilingi oleh udara segar dan embun pagi yang menenangkan. Dan sepertinya ada sih yang pernah mengalami, pernah bermimpi seperti tersebut. Dan beberapa juga saya dengar pernah mengalami mimpi tersebut. Termasuk saya sendiri juga pernah mengalami mimpi ini, Nalkogers. Dan ternyata, menurut Carl Jung dalam Man and His Symbols, gua atau terowongan gelap seringkali melambangkan alam bawah sadar atau fase krisis dan masalah rumit yang sedang Anda hadapi di kehidupan nyata Anda, Nalkogers. Anda merasa sedang berada di titik tergelap atau buntu. Namun, Stern Robinson dan Tom Cobert dalam The Dreamer Dictionary menegaskan bahwa berhasil menemukan jalan keluar di pagi hari sebenarnya adalah sebuah simbol kemenangan besar, Nalkogers. Ini menandakan ketahanan mental Anda yang luar biasa. Dan bahwa seberat apapun tekanan atau masalah yang Anda pendam, Anda memiliki kemampuan alami untuk melewatinya dan fajar kelegaan sudah sangat dekat dengan Anda. Dan apapun kegelapan atau beban yang sempat Anda rasakan hari ini, ingatlah ya bahwa pagi selalu datang membawa sebuah lembaran baru. Jangan selalu terbelenggu sama lembaran lama yang mungkin Anda anggap seperti terindah, namun akhirnya malah membawakan sebuah mimpi buruk.

Radio Bali. Sepertinya waktu terus berjalan dan kita sudah sampai di pukul 10 malam waktu Elko Radio Bali yang bakal sudah lewat 8 menit Elkogers. Yang berarti ajang Rest and Dream edisi Kamis 26 Agustus 2026 sudah masuk di sesi yang kedua. Namun tenang aja, bagi Anda yang masih ingin ditafsirkan mimpinya, masih bisa ya, sampai nanti di pukul 11 malam nanti. Dan Anda bisa gabungan melewati Elko Instagramnya, lewati DM di Elko FM, bisa lewat nomor teleponnya di 081236155969, atau bisa juga lewati Facebooknya di Elang Kusayagana. Dan sembari jam berganti, saya juga ingin membacakan sedikit gabungan-gabungan yang sudah masuk di malam hari ini dari pukul 9 malam tadi ya, Elko Girls. Di sini ada selamat malam Nata. Saya Adi Suputra asal Jagapati, Eben Semal, Kabupaten Badung, Bali. Bisakah request lagu Seal on Seven yang judulnya Sepia? Kirim-kirim salamnya untuk Nata Prawira aja. Terima kasih dan selamat bertugas. Terima kasih kembali Adi Suputra yang sudah request dalam hari ini. Namun kok lagunya Sepia ya? Apakah sedang ada seseorang gelap di samping Anda? jangan dong ya. Kita harus melestarikan yang loyal-loyal dan setia, Elkogers. Dan selain itu ada juga yang masuk lewat Instagramnya dari Danandra mungkin bacanya. Dari Danandra di Denpasar, malam Kak Nata, dengar-dengar tentang tafsir mimpi ya Kak Nata tentang balikan sama mantan, kayaknya jadi ingat mantan deh ya. Tapi saya pernah mimpi kayak gitu Kak. Nah, pas kan ya, berarti gak salah dong ya, saya bilang ada yang mimpi kayak gitu juga kan. Dan katanya sih, di sini Danandra bilang, katanya akhirnya saya bisa lepas dari mantan saya karena dengerin kakak. Berarti artinya gak bisa kembali ya Kak. Waduh. Ya dari tafsiran yang saya dapatkan sih seperti itu ya Danandra. Tapi kalau Danandra memang ada keinginan untuk kembali, bisa dicoba. Tapi kalau udah bisa move on gak apa-apa. Dan katanya mau request nih Kak, bagi yang emang masih gamon biar bisa melepaskan mantannya, mending coba dengerin ya sebuah single dari Losing Us yang Raisa, dari Raisa Anggiani katanya. Dan oke, singlenya juga sudah saya masukkan, dan single dari Seal on Seven yang Sepia juga sudah saya masukkan ke playlist Elko Radio Bali. Dan sepertinya selamat menggalau ya buat Anda di malam hari ini.

0: Bukan ini radioku.
1: Iya, kamu kok gitu sih?
0: Kenapa kalian berkelahi?
1: Ini nih, dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
0: Ah, radio C. Mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci. Dengerin dong.
2: 96.9.
1: Aci ya? Radio apa nih?
0: Ini El Koga Radio Bali.

tentang mimpi yang jelas-jelas aja ya. Kadang ada mimpi yang agak creepy dan juga aneh sebenarnya. Misal nih, Anda bermimpi lagi baca sebuah buku favorit atau lagi sekedar scroll TikTok aja di bawah cahaya lampu tidur yang kekuningan, namun tiba-tiba dari sudut-sudut ruangan muncul sekumpulan serangga-serangga kecil seperti kunang-kunang atau laron yang berkerumun mendatangi Anda, Alkogers. Jumlahnya lama-lama semakin banyak, berterbangan di sekitar kepala dan pundak Anda. Namun meskipun mereka nggak berbahaya, rasanya kayak mulai risih, gelisah, dan mulai merayap ketika karena mereka terus mengikuti kemanapun Anda bergerak. Jadi bikin Anda rasanya kayak nggak punya ruang untuk bernafas, Alkogers. Namun di setiap mimpi selalu mempunyai makna di baliknya. Bahkan mimpi yang nggak jelas pun memiliki makna yang cukup jelas di belakangnya. Dan menurut Teresa Siung dan dalam the Dream Dictionary from A to Z, mimpi dikelilingi atau dikejar oleh serangga-serangga kecil seringkali melambangkan adanya micro stressor atau masalah-masalah kecil atau tugas-tugas sepele atau kekhawatiran remeh di dunia nyata yang terus menumpuk dan akhirnya mengganggu pikiran Anda secara konstan. Sementara Sigmund Freud dalam The Interpretation of Dream melihat hal ini sebagai manifestasi dari rasa terganggu atau jengkel terhadap situasi kecil yang di luar kendali Anda. Mimpi ini adalah sinyal dari pikiran bawah sadar kita agar kita tidak membiarkan hal-hal kecil seperti ini menguras energi mental kita, Alkogers. Jadi berbagai hal yang memang nggak bisa kita kendalikan lebih baik tidak terlalu kita pikirkan, atau memang jika kita mempunyai solusinya baru boleh kita pikirkan, Alkogers. Sama seperti masalah-masalah lainnya yang mungkin cukup besar yang tidak bisa kita selesaikan secara langsung, sebaiknya jangan terlalu dipikirkan, apalagi masalah negara ya.

Bali. Dan sudah ada yang masuk lagi, Elkogers, dari WhatsApp Oke Radio Bali. Di malam hari ini sudah ada masuk sebuah mimpi yang akan saya tafsirkan, yang minta tolong untuk ditafsirkan. Hai kak, aku Mahen dari Denpasar. Aku mau mimpiku ditafsirin dong. Siap, pasti dong ya. Jadi gini, aku malam kemarin sempat mimpi yang dimana ada seseorang yang dimana menurutku aku kenal orang itu, tapi gak tahu siapa. Di mimpi itu cewek wanita ini berasa awalnya kayak teman aja, tapi lama-lama dia nempel banget sama aku. Misal kayak nyender di bahuku karena merasa ngantuk, atau bahkan tangannya memegang tanganku karena katanya ia kedinginan dan butuh kehangatan, makanya memegang telapak tanganku. Singkat cerita, mimpi ini berlatar di kampus sih, dan setelah itu aku terbangun, tetapi pada saat bangun aku tidak mengingat siapa dia, tapi aku merasa kenal orang tersebut. Itu artinya apa ya kak? Thanks bro, thank you kembali bro, sudah merequest ya, sudah gabungan ya. Dan sebenarnya mimpi ini hangat ya, tapi agak misterius kayak gitu. Dan dari yang saya dapatkan, menurut seorang psikolog besar, Carl Jung, dalam bukunya Man and His Symbols, sosok perempuan tidak dikenal yang sangat dekat di dalam mimpi pria seringkali merepresentasikan anima, yaitu personifikasi dari sisi feminim di dalam dirinya sendiri, Elkogers, yang meliputi intuisi, empati, kelembutan, dan kebutuhan akan kedekatan emosional. Sementara itu, dari Dr. Michael Lennox dalam The Complete Dictionary of Dreams menjelaskan bahwa latar kampus melambangkan tempat pembelajaran hidup. Merasa sangat kenal dengan seseorang padahal tidak tahu siapa dia menunjukkan bahwa Anda merindukan atau bahkan sedang menumbuhkan sifat-sifat penuh kasih sayang, perhatian, dan kehangatan dalam diri Anda sendiri. Sentuhan seperti bersandar dan menggenggam tangan adalah simbol bahwa Anda sedang mencari rasa aman, penerimaan, dan kenyamanan di tengah fase hidup yang mungkin sedang menuntut banyak energi dari Anda, Elkogers. Namun ya, dari sisi yang saya dapatkan seperti itu ya. Tapi bagi Mahen nih, yang merasa sepertinya itu adalah seseorang yang Anda kenal dan sepertinya Anda mulai merasa jatuh kepada dia meskipun itu sekedar mimpi, ya sebaiknya Anda memberikan rasa terima kasih sedikit kepada orang tersebut.

yang ada di Padang Sambian, katanya dia bermimpi lagi berdiri di sebuah stasiun kereta api kuno dengan sebuah kereta uap antik dengan gerbong kayu lagi meluncur perlahan meninggalkan stasiun. Anda ingin naik ke dalam kereta tersebut, namun langkah kakinya terasa begitu berat. Menariknya, kereta itu berjalan sangat lambat, seolah memberikan kesempatan buatnya untuk mengejar kereta tersebut. Dan ia terus berlari kecil dengan senyuman menikmati proses pengejaran tersebut tanpa rasa frustasi sekalipun. Dan Indra bertanya, apa sih artinya kak? Kok kayaknya menarik ya mimpi saya kemarin? Jadi dari yang saya dapetin ya, menurut Gustavus Heinemann Miller dalam 10.000 Dreams Interpret, mimpi tentang kereta api yang mimpi tentang kereta api itu melambangkan arah dan perjalanan hidup seseorang, Elkogers. Kereta yang berjalan lambat dan mudah dikejar menunjukkan bahwa Anda merasa ada sebuah kesempatan atau tujuan hidup yang hampir terlewat, namun Anda masih memiliki waktu yang cukup untuk bisa meraihnya dengan ritme Anda sendiri tanpa perlu terburu-buru. Bisa diartikan juga bahwa hidup Anda sedang berjalan di jalur yang tepat dan tidak ada jalur yang perlu dikejar, hanya perlu berjalan perlahan dengan ritme Anda dan tujuan Anda akan tercapai meskipun rasanya pernah hampir tertinggal. Dan namun di malam hari ini sepertinya tidak perlu terlalu mengejar kan ya, ini masih malam hari. Lebih baik Anda mengejar jam tidur Anda saja yang sepertinya sudah lumayan larut, Elkogers.

0: MS jangan pernah tinggal, sebuah single requestan dari Agus Adi dari Tabanan yang merequestnya pada penghujung, nggak penghujung juga sih ya, dari tadi di pukul 10 malam tadi dan sekarang telah saya putarkan, dan ternyata single ini menjadi penutup kebersamaan kita di ajang Home Sweet Home edisi Kamis 26 Agustus 2026 dengan spesial program Tafsir Mimpi. Dan saya berterima kasih banyak buat Anda yang sudah setia meratensi di Alquirdio Bali, setia banget udah gabung-gabungan mengirimkan request-requestan lagunya, mengirimkan berbagai mimpi-mimpi yang tentunya asik-asik dan unik-unik banget dari tadi mimpi-mimpinya ya. Dan saya juga mengucapkan terima kasih banyak buat Anda dan juga mohon maaf sekaligus jika memang ada mimpi-mimpinya yang belum dapat saya tafsirkan atau bahkan request-requestannya yang belum dapat saya putarkan, nanti bisa coba lagi request-request lagi di ajang Sunset di pukul 4 sore di keesokan hari, atau bisa juga di ajang Rest and Dream di esok malam di pukul 9 malam esok hari juga. Dan saya juga mengucapin jangan kemana mana karena selama 1 jam ke depan Nator Program masih akan memutarkan berbagai lagu-lagu acik dari mancanegara yang akan menemani malam hari Anda hingga nanti Anda tertidur lelap dan bermimpi indah di malam hari nanti. Dan biar gak terlalu berlama-lama lagi, Nator Prawira harus pamit undur diri terlebih dahulu dari ruangan Anda. Dan langsung aja dari kawasan Kecubung nomor 27 dan Pasar Bali, Nator Prawira harus undur diri terlebih dahulu. Dan akhir kata, jangan melupakan pentingnya keluarga, karena dengan keluarga ada ikatan darah yang menyatukan Anda sepanjang masa. Selamat malam, selamat beristirahat, and see you.
1: Six point nine. FM El Cobra Radio.

0: Inradioku, bukan Inradioku, bukan Inradioku. Iya, kamu kok gitu sih? Kamu yang gitu, ini kan radioku. Aduh,
1: aduh. Kenapa kalian berkelahi?
0: Ini nih, dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
1: Ah, radio C, mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
2: 96.9
0: FM. Ah, aci ya? Radio apa nih?
1: Ini Elkoga Radio Bali.

0: 96.9
1: FM El Cobra Radio Bali.

0: 96.6 Radio Bali. Sudah jam 8, waktunya kita makan, Elkogers.
1: Sarapan dulu, Elkogers, agar punya tenaga.
0: Benar, untuk menjalani hari ini. Dan untuk kali ini kita punya menu spesial nih, Elkogers. Mm-hmm. Boleh dikasih tahu menunya, Chef Mika.
1: Menunya membumi sekali ya, merakyat sekali sebenarnya.
0: Sele.
1: Sele.
0: Jagung.
1: Kimpul. Tahu kimpul ya kok geras?
0: Kimpul itu apa nih? Mungkin bagi Gen Z, Gen Alpha belum tahu nih.
1: Oh, sebenarnya umbi-umbian. Dia antara talas, kladi, kladis itu ya.
0: Oh, keluarga umbi-umbian lah ya.
1: Iya, cuma di Jawa itu dibilang kimpul. Hmm. Sekarang kan lagi viral tuh Ibu Black Sheep itu.
0: Ibu Black Sheep?
1: Nggak tahu ya Yuda ya? Nggak. Di salah satu platform di TikTok, Ibu Black Sheep ini, namanya akunnya Black Sheep gitu.
0: Oke,
1: Black Sheep. Domba hitam. Iya, dia selalu mempublikasikan apa yang dia makan, menu-menu yang dia makan gitu kan. Okay. Dan biasanya menu-menu yang ada kentangnya, sejenis itu ya, kayak mashed potato gitu. Dia ganti pakai kimpul, jadi mashed kimpul gitu.
0: Benar juga sih, gak salah sih.
1: Jadi dibilanglah Ibu Kimpul Indonesia, dibilang gitu. Ya, dan bahkan ini sempat dibahas sama Menteri Kesehatan kita.
0: Oh iya?
1: Iya, dan dikatakan di-appreciate lah ya, bagus gitu. Karena kan itu identik dengan real foodnya orang Indonesia nih gitu.
0: Dibahas dan disupport ya.
1: Iya, disupport sih nggak tahu ya. Cuma sempat di notice aja berkaitan dengan kimpul, perkimpulan dunia. Jadi back burner ini kimpul ini, istilahnya begitu. Makanya banyak yang bilang kalau misalnya kita gantiin pacarnya berarti kita bisa disebut kimpul dong.
0: Baiklah, cukup jauh.
1: Iya, sampai karena saking diobrolin banget ya. Kimpul ini.
0: Kita akan bahas kimpul kah hari ini?
1: Tapi real food sih, enggak sih sebenarnya. Itu informasi aja.
0: Oke.
1: Enggak, kali ini kita membahas seputar mie dan nasi lauk ini loh.
0: Mie dan nasi lauk.
1: Iya. Kan ada tuh momen dimana kita itu pasti capek sama lapar banget kalau kok Geris.
0: Benar. Ya,
1: sangat.
0: Seperti hari ini dah ya.
1: Udah capek, lapar banget gitu ya. Mm-mm. Ketika Anda disodorkan misalnya nih, kebayang aja ada yang ngasih gitu kan, antara mie instan ini entah kuah atau mie goreng apapun itu gitu ya. Dengan rasa gurihnya ya kan.
0: Enak sekali.
1: Terus tambah telur ceplok mungkin. Waduh, atau tambahin taburan cabai.
0: Wih. Tanpa bayar juga ya.
1: Iya, dan juga disodorin sama nasi lauk kayak nasi warteg tuh loh, atau nasi jinggo deh, nasi yang sama lauknya sederhana gitu lah.
0: Oke.
1: Anda bakal pilih yang mana di momen capek dan lapar ini loh, kok Geris?
0: Widih, ini adalah pilihan yang sulit bagi kita ya. Mm-hmm. Tapi kalau mau tahu dan berikan jawaban, boleh di 081236155969.
1: Boleh juga gabungan di Instagram kita di @elkogafm dan Facebook kita di Elangkosa Gagana.
0: Kita ketemu sampai jam 9 pagi nanti, tentunya masih bersama dengan Yuda Kesuma
1: dan juga Mika Karisa.